0: Pernah gak sih kamu melihat anak kecil yang super aktif, lari-larian, dan gak bisa diam? Fenomena itu sering disebut dengan sugar rush. Tapi, tahukah kamu secara ilmiah sugar rush bukan berarti gula langsung bikin anak jadi super hiper dalam waktu singkat? Seperti yang sering dipercaya, ketika anak mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, tubuh memang akan memprosesnya menjadi energi. Namun, perubahan perilaku yang terlihat lebih sering dipengaruhi kombinasi suasana, ekspektasi, dan aktivitas di sekitarnya. Bukan hanya gula semata. Menariknya, setelah lonjakan energi tersebut, tubuh justru bisa mengalami penurunan energi yang membuat anak jadi cepat lelah atau rewel. Itulah kenapa penting untuk tetap mengontrol asupan gula harian, terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi, bukan soal larangan total, tapi soal keseimbangan.
1: Tas gonta-ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
2: Aduh, Sen. Hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Dit.
2: Apa sih, Win?
1: Ini lo tolongin, ini gimana cara pakai handphonenya, Le? Kok nggak ada kabelnya?
2: Ya elah, Win. Ini lo, Win. Tinggal pencet bluetooth ini.
3: Connected.
2: Dah tuh, Win. Connect ke HP kamu.
1: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
2: Terus buat apaan, Win?
1: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes, gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
2: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu, Win.
1: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang. Sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang. Dek.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
4: Bikin kamu jadi si paling tahu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

Teman berdua, untuk kamu yang masih dengerin program 2RRI Jember tentunya pagi hari ini, teman berdua, sebelum Dini melanjutkan untuk ngasih tahu berbagai informasi yang menarik dan juga lagu-lagu menarik buat kamu, kamu yang sekarang lagi dengerin dan pengen selalu dengerin terus teman berdua, cara yang tepat adalah dengan kamu bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan siaran dari program 2RRI Jember dan dengerin radio secara digital pastinya teman berdua. Dan serunya lagi, kamu selain dengerin radio di Produa RRI Jember, kamu bisa juga dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus serunya lagi teman berdua, kamu juga bisa dengerin podcast, denger musik, denger baca berita online. Jadi informasinya dapat, entertainingnya juga dapat teman berdua. Langsung ditancap gas aja, pergi ke Playstore atau Play Store kamu, diunduh secara gratis aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
3: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
2: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
4: Maju terus aja, biar cepat.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kita kasih kabar yang bisa ngebuat teman Pro 2 tersenyum pagi hari ini. Kabar dari putra kebanggaan Indonesia, teman Pro 2, datang dari dunia bulu tangkis. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Balevi Isfani mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game teman Pro 2, 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong Hung Kwei Chun dan juga Lui Chun Wai. Laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi Rabu 19 Agustus 2026. Reza teman Pro 2 mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat. Dia berharap bersama dengan sahabat bisa melangkah lebih jauh lagi meraih medali di kejuaraan dunia. Tapi menyadari target tersebut gak mudah karena banyak pasangan kuat yang memiliki ambisi yang serupa. Langkah mereka berikutnya akan diuji pasangan Taiwan Li Jehui dan juga Yang Po Xuan pada babak 16 besar. Kita doain aja ya, semoga pasangan Sabar dan juga Reza mendapat kemenangan di babak selanjutnya untuk Indonesia.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semua berdua, buat kamu nih yang pernah tumbuh dengan lagu-lagu K-pop generasi kedua. Siapa yang tumbuh di situ, teman berdua? Ayo. Pasti kamu akan merasa bahagia dengerin kabar ini yang bisa bikin kamu nostalgia. Big Bang, teman berdua, akhirnya resmi comeback tepat di tanggal 19 Agustus 2026. Bertepatan dengan hari jadi ke-20 sejak debut mereka, Big Bang ini merilis lagu digital terbaru berjudul Big dengan berapa nih I-nya nih? Triple I, teman berdua ya. Jadi comeback kali ini bukan sekedar merilis lagu baru, tapi sekaligus menjadi perayaan perjalanan 2 dekade mereka di industri musik. Big Bang sendiri resmi debut pada 19 Agustus 2006. 20 tahun kemudian, nama mereka masih punya tempat spesial di dunia K-pop. Apalagi comeback ini juga jadi bagian dari rangkaian perayaan anniversary ke-20 yang udah dipersiapkan sejak awal tahun. Saat ini, Big Bang ini tampil dengan 3 member, yaitu G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung, teman berdua. Mereka juga udah nyiapin rangkaian aktivitas besar untuk tahun ini, termasuk tour dunia yang dimulai pada Agustus 2026. Yang menariknya lagi, 20 tahun perjalanan Big Bang membuktikan kalau sebuah grup itu bisa melewati berbagai perubahan zaman, tren musik, sampai pergantian generasi pendengar, tapi tetap meninggalkan jejak yang kuat. Jadi buat para VIP nih, ini saatnya nostalgia sekaligus kamu bisa menyambut era baru dari Big Bang. 2 dekade berlalu, tapi Big Bang masih bilang, "We are still here."

0: one.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Bayangkan kamu berada di tengah lautan yang luas. Kapal, tak ada daratan, hanya suara yang begitu keras hingga terekam ribuan kilometer jauhnya. Pada tahun 1997, para ilmuwan merekam suara misterius dari Samudra Pasifik yang kemudian dikenal sebagai The Blue. Awalnya banyak orang percaya suara itu berasal dari makhluk laut raksasa yang belum pernah ditemukan. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun, suara tersebut diyakini berasal dari retakan gunung es di laut. Meski misterinya mulai terpecahkan, rekaman aslinya hingga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua udah gak kerasa banget ya. Dari interval kedua pagi hari ini, kita akan menuju interval ketiga dari jam 8 hingga jam 9 pagi. Tentunya di interval ketiga ada segmen yang begitu menarik sekali. Jadi sesaat lagi kita akan beralih menuju segmen Bestie, bekal semangat tiap pagi. Ada pertanyaan yang bakal di-share buat kamu. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
3: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
2: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
4: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Yang ditunggu-tunggu teman berdua, udah saatnya di segmen Bestie bakal semangat tiap pagi. Deddy bakal ngasih pertanyaan buat kamu. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang menjadi habit banyak orang yang mungkin di usia-usia udah memasuki usia yang mateng. Karena entah banyak pikiran, banyak beban, sehingga efek dari itu semua adalah sering lupa sama perdua. Siapa yang sering mengalami hal tersebut? Aku. Banyak hal yang sering dilupakan ya. Biasanya sih dari hal-hal sederhana, tidak hal-hal yang mungkin dirasa itu berat, itu pekerjaan. Kalau biasa kayak gitu tuh kenapa tidak bisa lupa? Karena memang itu sudah menjadi fokus utamanya teman berdua. Tapi beda cerita kalau misalkan dengan hal-hal sederhana. Pasti itu gampang banget untuk lupa. Contoh, lupa bawa kunci, lupa tutup pintu, yang paling bahaya adalah lupa matiin kompor dan sebagainya. Yang kadang-kadang itu harus benar-benar diingat lagi gitu. Diulang lagi, kayak Dini itu selalu misalkan soal pintu gitu teman berdua ya, harus balik lagi, cross check banget, kayak tadi pintunya udah ditutup belum sih. Terus misalkan keran air ini yang jadi ketakutan banget sih. Dulu pernah keran itu nggak lupa nggak ditutup teman berdua, sehingga airnya mengalir deras dan aku tinggal keluar. Nah kayak gitu-gitu tuh teman berdua ya. Kira-kira kalau kamu gimana? Kamu sering lupa dalam perihal apa? Boleh kasih tahu pagi hari ini di 081 559 70 8950.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Bikin pagi kamu makin

berdua. Denny mau ngingetin dulu nih buat teman berdua yang belum bergabung di segmen Bestie Bekal Semangat Tiap Pagi. Tadi Denny udah nanya ke kamu nih teman berdua, kamu sering lupa dalam perihal apa sih? Boleh kasih tahu ya di hari ini di 081-559-70-8950. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung flamingo memiliki warna merah muda yang begitu khas? Menariknya, flamingo tidak lahir dengan warna merah muda. Anak flamingo justru memiliki bulu berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan. Warna merah mudanya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Flamingo memakan alga, plankton, dan udang kecil yang mengandung pigmen alami bernama karotenoid. Semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid dikonsumsi, semakin cerah warna bulu flamingo tersebut. Di alam liar, warna bulu yang cerah juga menjadi penanda kesehatan dan juga kondisi tubuh yang baik, sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi, warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.
3: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
4: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Udah saja ini bakal bagian gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di pagi hari ini. Segmen Bestie, bakal semangat ya pagi. Kamu sering lupa dalam perihal apa teman berdua? Ada dari Rani di Kaliwates, aku paling sering lupa menaruh barang kak. Kadang baru beberapa menit lalu memegang sesuatu tiba-tiba udah lupa ditaruh di mana. Biasanya baru ketemu setelah dicari kemana-mana. Udah cari kemana-mana ternyata barang itu posisinya ada dekat kamu. Itu paling sebel banget sih teman berdua. Ada juga dari Fikri di Batang, aku sering lupa membalas chat. Aduh, ini kegemaranku juga lagi. Bukan karena sengaja mengabaikan, tapi kadang sudah ngebaca pesannya, terus mikir mau balas apa nanti, dan akhirnya benar-benar lupa deh. Terus ada Mira di Sumber Sari, aku sering lupa waktu kalau lagi ngerjain sesuatu yang kusuka. Niatnya cuma sebentar, tapi tiba-tiba udah berjam-jam, baru sadar waktu udah lewat. Biasanya kalau kayak gini nih teman berdua, kayak scroll-scroll HP, mau mandi nih, ah di menit 30 deh, di menit 30 udah lewat, ah di menit 40 deh, 40 udah lewat, 45 deh, 45 udah lewat, ah di menit 00 deh. Siapa yang kayak gitu teman berdua, ayo ngaku ya. Terus ada juga dari Bagas, aku sering lupa membawa barang kecil ketika berpergian seperti charger atau earphone. Makanya sekarang sebelum berangkat aku harus ngecek barang beberapa kali. Sama lagi ya. Nanda, aku sering lupa minum air putih kak. Kadang seharian sibuk dan baru sadar kalau ternyata dari tadi belum cukup minum. Nah, tahu-tahu besok-besok bangun tidur punggung sakit. Nah, biasa kayak gitu tuh teman berdua. Tadi ya, gabungan dari teman berdua udah masuk di Bestie, bakal semangat tiap pagi. Sesaat lagi kita akan move ke segmen berikutnya. Di interval terakhir ada insight inspirasi pagi terupdate. So buat kamu, stay tune aja di 89,5 FM Purdue RRI Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, interval terakhir di hari ini, teman Pro 2. Gimana? Kita udah masuk di segmen Inside teman Pro 2, inspirasi pagi terupdate. Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal masa muda ya, pasti banyak hal yang ingin kita coba. Mulai dari mencari pengalaman baru, punya circle pertemanan, mengejar cita-cita, sampai menikmati berbagai aktivitas bersama dengan teman. Tapi di tengah perjalanan itu ada juga berbagai tantangan yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Kadang pengaruhnya itu bisa datang dari lingkungan pertemanan. Bisa berawal dari rasa penasaran, ajakan teman, atau keinginan untuk dianggap keren dan diterima dalam sebuah kelompok. Padahal keputusan yang terlihat sederhana itu bisa ngebawa dampak besar bagi masa depan. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang pentingnya berani mengatakan tidak pada narkoba, sekaligus gimana kita bisa menjadi teman yang peduli ketika melihat orang di sekitar kita mulai berada dalam situasi yang beresiko. Selama 1 jam ke depan kita akan ngebahas topik tersebut sama Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih, Pak.
4: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
3: Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga.
3: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh, no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

85 FM Pro 2 RRJ berteman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi di segmen Inside Teman Pro 2. Jadi kita kan ngebahas tentang narkoba nih. Emang ya teman itu bukan cuma orang yang hadir ketika kita sedang senang Teman Pro 2. Teman ini juga harusnya bisa mengingatkan ketika kita mulai mengambil keputusan yang bisa merugikan diri sendiri. Tapi gimana kalau suatu hari kita melihat teman mulai terpengaruh narkoba? Mungkin kita ngerasa bingung, mau menegur takut dia yang tersinggung, mau menjauh juga ngerasa gak tega. Yang penting jangan menghadapi situasi seperti ini sendiri yang teman berdua. Kita bisa menunjukkan kepedulian, mengajak bicara dengan tenang, dan juga mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya atau pihak yang kompeten. Nah sekarang aku mau nanya ini ke teman berdua, kalau teman kamu mulai terpengaruh narkoba, langkah pertama yang akan kamu lakukan apa teman berdua kira-kira? Boleh kasih tahu jawabannya, apakah jawaban kamu ngajak bicara, nyoba ngingetin, atau nyari bantuan dari orang yang lebih dewasa dan bisa dipercaya? Kirim jawaban kamu di nomor WhatsAppnya Pro 2 RRJ Jember di 081 559 70 8950.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan ini bukan uang kita, ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur, ayo jadi generasi anti korupsi.
3: Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu sudah ikut berjuang sejak usia remaja. Bersama ayahnya, ia terlibat dalam perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda.

0: bekerjasama dengan penjajah. Ia wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahau mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin. Karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tema Pro 2. Jadi ya, Tema Pro 2, kalau kita ketika kita melihat teman berada dalam masalah ya, kita mungkin ingin langsung ngasih nasihat gitu. Tapi yang gak kalah penting adalah mendengarkan dan tidak menghakimi. Kita bisa menunjukkan bahwa kita peduli tanpa membenarkan penggunaan narkoba. Misalnya dengan mengatakan, aku khawatir sama kamu, kalau kamu sedang menghadapi masalah, kita cari bantuan bareng-bareng ya. Sesederhana itu teman berdua ya. Kamu bisa mengucapkan kepada teman kamu. Kalau situasinya udah serius, jangan nyoba menanganinya semuanya dengan sendiri teman berdua ya. Libatkan orang dewasa yang dipercaya, seperti orang tua, guru, konselor sekolah, atau tenaga profesional yang bisa ngebantu. Dan yang paling penting, jangan ikut mencoba hanya karena ingin menemani atau menjaga pertemanan. Pertemanan yang sehat itu bukan tentang mengikuti semua yang dilakukan teman, tapi berani saling mengingatkan ketika ada sesuatu yang bisa membahayakan masa depan. Dan kali ini teman Pro 2, ada teman Pro 2 yang ikut bergabung dari pertanyaan yang tadi udah Deni kasih buat kamu. Tadi pertanyaan, kalau teman kamu mulai terpengaruh narkoba, langkah pertama yang akan kamu lakukan apa? Datang dari Rizky teman Pro 2. Mari kita dengarkan bersama-sama dari Rizky.
1: Hai, nama saya Rizky. Kalau teman saya mulai terpengaruh narkoba, langkah pertama yang saya lakukan adalah mendekatinya dengan tenang dan tidak menghakimi. Saya akan mengajak dia berbicara baik-baik untuk mengetahui apa yang sedang dia alami dan memberikan dukungan agar dia tidak merasa sendirian. Setelah itu, saya akan mengajak orang itu yang lebih dewasa dan dipercaya, seperti orang tua, guru, atau tenaga profesional, agar teman saya bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Yang paling penting adalah menyelamatkan dan mendukung teman, bukan malah menjauhinya.

0: gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Ya, halo.
3: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong di kantin.
4: Ngerti wae.
5: Yosok, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Yowes lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor berdua. Wah, akhirnya kita udah ada di penghujung segmen kita kali ini yang otomatis juga kita akan tutup untuk pada edisi 20 Agustus 2026. Dari obrolan ini kita belajar bahwa peduli itu bukan berarti ikut terlibat ya teman berdua ya. Justru terkadang bentuk kepedulian yang paling besar adalah berani mengatakan. Jangan biarkan rasa penasaran, tekanan pertemanan, atau keinginan untuk diterima membuat kita mengorbankan masa depan. Karena masa depan kita tuh terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Berani berkata tidak pada narkoba, berani menjaga diri, berani menjaga teman. Itu tadi teman berdua ya, pesan yang bisa aku sampaikan di hari ini. Dini pamit, terima kasih untuk kamu yang udah dengerin pada edisi 20 Agustus 2026. Sesaat lagi teman berdua akan ditemani dengan Pro 2 Hitlist, lagu-lagu yang bisa kamu request di hari ini. So, stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu sudah ikut berjuang sejak usia remaja. Bersama

0: wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin. Karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih? Mana?
1: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Kamis 20 Agustus 2026 barengan aku Wifi Alaika di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni Menlu Tiongkok Wang Yi kunjungi Indonesia, pimpin dialog strategis RI dan juga RRT. Informasi kedua yakni pemerintah targetkan 80 sekolah unggul Garuda transformasi hingga 2028. Dan informasi yang terakhir yakni kepulan asap muncul di sekitar Gunung Raung. Petugas waspadai kebakaran meluas. Dan teman Pro 2 inilah dia informasi selengkapnya.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Wi dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus 2026 untuk memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Salah satu agenda utama adalah memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RR Republik Indonesia dan juga Republik Rakyat Tiongkok bersama Menlu RI Sugiono di Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat 21 Agustus. Pertemuan akan membahas penyelarasan strategi pembangunan penguatan komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan bersama, serta kerjasama modernisasi kedua negara. Yang Wi juga akan menghadiri dialog 2+2 RRT bersama Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, yang akan membahas keamanan politik, kerjasama pertahanan, serta situasi regional dan juga internasional. Kunjungan tersebut diharapkan memperkuat kerjasama pembangunan dan keamanan serta memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi atau SUGT selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Taubakom RI Muhammad Kodari menyampaikan target tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026. Hingga kini pemerintah telah menetapkan 42 SUGT terdiri dari 12 sekolah pada 2025 dan 30 sekolah pada 2026. Untuk mencapai target 80 sekolah, pemerintah akan menetapkan 20 SUGT pada 2027 dan 18 SUGT pada 2028. Program yang merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang sains teknologi agar mampu bersaing di tingkat global.

Bal. Kepulan asap putih yang diduga berasal dari kebakaran muncul di sekitar kawasan Gunung Raung, Banyuwangi pada Rabu 19 Agustus 2026. Titik asap terpantau kecil dan berada di sisi selatan Gunung Raung yang diperkirakan masuk ke wilayah Kecamatan Sempu. Ketua Pos Pengamatan Gunung Raung Agung Tri Subekti mengatakan asap tersebut terlihat sejak pagi tempat perdua, namun kemudian tertutup awan sehingga menyulitkan pemantauan. Petugas perhutani dan juga kepolisian kehutanan telah menuju lokasi untuk memastikan sumber asap. Meski akses menuju titik tersebut cukup sulit karena medan terjal, sementara itu BPBD Jawa Timur melakukan pemantauan di Songgon, Glenmore, dan juga Kalibaru untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran meluas. Kondisi kawasan masih terus dipantau hingga lokasi dapat dipastikan. Demikian untuk info Perudua pagi hari ini, teman Perudua. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Perudua berikutnya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga mood kamu juga aman. Terus aktivitas kamu dilancarkan. Dan tentunya kamu semua siap menjalani hari Kamis yang manis ini teman Pro 2 ya. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Karena kata orang, Kamis manis itu bukan cuma soal harinya yang menuju weekend, tapi bagaimana kita bisa bikin hari ini punya cerita yang manis juga teman Pro 2. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang belum sesuai harapan kamu, gak apa-apa teman Pro 2, hari ini kita mulai lagi dengan energi yang baru ya. Semoga aja hari ini tuh bukan yang datang tuh bukan cuma deadline, tanggung jawab, dan juga apalagi pokoknya yang gak enak-enak gak apa-apa deh kalau datang tapi abis itu pergi dulu gitu. Ya semoga aja ada kabar baik juga, ada rezeki dan juga alasan yang baru, maksudnya teman Pro 2, yang bisa buat kamu tersenyum. Oke, Wevi Alaika siap nemenin kamu selama 2 jam ke depan tentunya di program acara Pro 2 Hitlist teman Pro 2, 2 jam yang bakal diisi dengan lagu-lagu hits, kemudian rilisan terbaru, dan pastinya requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk lewat WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini lagi mood swing gitu ya, lagi ada di kantor, terus ada di kampus, mungkin teman Pro 2 ada yang sekolah juga ya hari ini, atau mungkin ada yang lagi di dalam perjalanan gitu kan. Jadi buruan deh merapat di sini aja ya, karena playlist hari ini bakal siap nemenin aktivitas kamu teman Pro 2. Jangan cuma jadi pendengar aja loh teman Pro 2, kamu juga bisa ikut menentukan lagu-lagu yang bakalan aku puterin. Tinggal kirim aja nama, domisili kamu di mana, dan lagu pilihan kamu apa biar aku puterin. Caranya gampang banget, kamu langsung aja WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Oke, okay, so Kamis kita ini bakal aku bikin lebih seru teman Pro 2, lebih fresh dan tentunya lebih manis dengan musik-musik pilihan dari kamu. Aku tunggu sampai nanti jam 12 di program Pro 2 Hitlist.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

tiga kali dari perunggu ini tuh terasa seperti cerita tentang seseorang yang sudah berkali-kali mencoba, berkali-kali jatuh, tapi tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan. Karena mungkin dalam hidup ya teman perdua, yang penting tuh bukan seberapa sering kita gagal, tapi seberapa banyak kita belajar dari setiap percobaan. Aduh. Ada yang relate gak sih teman perdua sama lagu perunggu yang tiga kali yang barusan kamu dengerin? Ayo, siapa yang relate? Angkat tangan. Aku angkat tangan dong, karena emang lagu ini tuh sangat-sangat apa ya, relatable, dan kayaknya semua anak-anak muda sekarang tuh lagi suka sama semua lagunya Perunggu, apalagi yang tiga kali. Terus kayaknya ada beberapa lagu yang terkenal juga kayak gara-gara sound TikTok gitu, kayak Ini Abadi, terus apalagi Gemilang gitu kan, yang sampai jadi soundtracknya apa itu, Tunggu Aku Sukses Nanti ya. Ya itulah pokoknya ya. Emang Perunggu ini keren banget sama Perunggu. Ngomongin soal Perunggu ya, ternyata Perunggu ini bakalan hadir, akan ada perform di Jember pada bulan Oktober 2026, besok nih teman Perunggu. Jadi ini itu bentar, aku cek dulu ya, ini valid gak? Okay. Jadi Perunggu ini akan dijadwalkan tampil di Jember pada 9 Oktober 2026 di Stadion Universitas Jember. Mereka ini akan memeriahkan acara Engineering Festival 2026, IFEST. Ini acaranya anak UNED teman Perunggu. Yang udah dirilis gue setelah itu ada Sal Priadi juga, jadi gak cuma Perunggu aja, dan masih akan dirilis lagi nanti gue starnya siapa aja, kamu pantengin aja ya di Instagramnya IFEST teman Perunggu. Karena siapa tahu kan kamu masih pengen sing along barengan Perunggu, barengan Sal Priadi, atau kira-kira siapa sih kamu ada wishlist gak sih kalau kamu nonton konser itu kamu pengen dengerin, pengen nonton siapa teman Perunggu? Kalau aku sih kayaknya aku lagi pengen dengerin Roni Parulia teman Perunggu, apalagi dengan lagu yang terbarunya itu yang Waltz Akhir Zaman. Itu lagi relate banget di aku teman Perunggu, kayak lagunya enak banget asli deh, dan ternyata maknanya itu sangat-sangat dalam. Ngomongin soal lagu teman Perunggu, ini udah ada yang request lagu nih di WhatsAppnya Perunggu Jember ya. Ini aku mau bacain dulu, banyak banget nih yang masuk. Yang pertama ada dari Kanabila. Kanabila pengen dengerin lagu Selesai dari Sabrina Leanor, yang katanya lagu ini tuh cocok banget buat nemenin momen-momen ketika kita akhirnya belajar menerima bahwa gak semua cerita itu harus dipaksakan untuk berjalan, makanya diselesain gitu kan maksudnya kan Kak Nabila ya. Terus ada juga request dari Kak Fajar yang memilih lagu Pengganti Aku dari Raisa. Lagu yang satu ini kayaknya cocok banget buat kamu yang lagi atau buat kamu yang pernah ada di posisi harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulunya deket sekarang udah menemukan cerita barunya. Aduh, sedih kali loh teman Perunggu ya. Oke deh, terima kasih buat Kak Nabila dan juga Kak Fajar yang udah meramaikan Perunggu itu hari ini. Buat teman Perunggu yang belum kirim request, masih bisa banget ya, tinggal kirim aja nama dan lagu yang bakal kamu pilih, lagu apa, lewat WhatsApp Perunggu di 081557908950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram. Atau kalau mau lebih mudah ya teman Perunggu ya, kamu bisa itu visit Instagram profilnya Perunggu Jember. Di situ udah ada Instagram story, udah aku buat questions box. Kamu tinggal ketik di situ aja mau diputeri lagu apa. Aku tunggu sampai nanti jam 12 ya.

0: teman berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar. Mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: Serius, nyamuk ternyata bukan doyan darah loh. Faktanya, nyamuk sebenarnya lebih sering makan dari nektar bunga, bukan darah manusia. Baik nyamuk jantan maupun betina menjadikan nektar sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Lalu kenapa ya kita tetap digigit? Karena hanya nyamuk betina yang butuh darah untuk membantu proses perkembangan telurnya.
2: Terbaik.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, lagu Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Lake Tupai ini bercerita tentang rasa cinta dan harapan untuk mempertahankan seseorang yang udah begitu berarti. Bukan cuma ingin bersama hari ini aja Teman Pro 2, tapi ada keinginan supaya kebersamaan itu bisa terus berlangsung selama-lamanya. Jadi kalau kamu lagi punya seseorang yang bikin kamu berpikir, semoga dia nggak cuma singgah. Lagu ini tuh bisa banget relate sama pasangan kamu Teman Pro 2. Dan aku mau lanjutin bacain request yang udah berdatangan lewat WhatsApp Pro 2 nih. Yang pertama ada dari Kak Alia yang request lagu 2001 kali dari Adrian Halif. Pilihan yang pas banget nih buat kamu yang suka lagu dengan nuansa personal dan juga cerita yang sangat dekat dengan perjalanan hidup Teman Pro 2. Kemudian yang kedua juga ada requestan dari Kak Rizky di Patrang yang request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker. Waduh, dari judulnya aja udah kerasa intens ya Teman Pro 2. Lagu ini tuh cocok buat kamu yang lagi menikmati suasana mellow sambil menghayati setiap cerita dari lagu ini Teman Pro 2. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Alia dan juga Kak Rizky yang udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini. Buat Teman Pro 2 yang belum kirim request masih bisa banget ya, langsung aja kirim WhatsApp di 0815-5970-8950 atau kamu bisa komen di Instagram story terbaru, di situ ada questions box, kamu ketik aja mau request lagu apa. Aku tunggu di program Pro 2 Hitlist, masih ada sekitar sejam lagi tentunya barengan aku Vialaika di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, Nak, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya Nak ya.
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Jember Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: umum, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Teman Pro 2, gak kerasa ya 2 jam kebersamaan kita udah bareng-bareng di program Pro 2 Hitlist hari ini. Mulai dari lagu-lagu hits, cerita musik, sampai request pilihan teman Pro 2 yang masuk lewat WhatsApp maupun lewat Instagramnya Pro 2, udah kita nikmati bersama teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang dari tadi setia menjadikan 89,5 FM Pro 2 RRI Jember sebagai teman di tengah aktivitas hari ini ya teman Pro 2. Buat yang requestannya belum sempat aku puterin teman Pro 2, jangan khawatir karena Pro 2 Hitlist hadir setiap hari di jam yang sama dari jam 10 sampai dengan jam 12. Aku Wifi Aleka harus signing out dulu dari program Pro 2 Hitlist teman Pro 2, tapi tenang aja. Setelah ini kamu masih tetap bakal ditemenin aku di program acara Santai Siang. Semoga hari Kamis kamu tetap manis ya teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu dilancarkan dan tentunya selalu ada kabar baik yang datang. Ya, apalah nanti ada rezeki atau enggak, tiba-tiba kamu punya pacar gitu kan, siapa tahu ya teman Pro 2. Enggak ada yang tahu teman Pro 2. Makanya jangan patah semangat teman Pro 2, teruslah berusaha. Teruslah semangat. Pokoknya jangan kemana-mana deh. Tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Air Regimer, teman terbaik kamu.

0: Petak Umpat. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Narita lele, kayak cabai tewai, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu.

selamat siang teman Pro 2. Aduh, balik lagi nih bareng anak Wifi Alaika. Gimana kabarnya di Kamis yang manis ini teman Pro 2? Semoga buat kamu yang hari ini lagi kerja atau masih kuliah gak sih? Apa masih libur teman Pro 2? Oh, udah kuliah. Buat kamu yang masih kuliah, masih sekolah, atau mungkin buat kamu yang lagi ada dalam perjalanan, lagi

tune in di mobil gitu ya, tentunya di 89,5, atau mungkin kamu ada yang lagi menikmati makan siang teman Pro2. Iya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga mood kamu tetap aman terkendali teman Pro2. Aku Vivi Alaika bakal nemenin ruang dengar kamu sampai nanti jam 3 sore ya teman Pro2. Aku bakal nemenin teman Pro2 di program acara Santai Siang selama 3 jam ke depan. Aku bakal ngobrolin banyak hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kamu nih teman Pro2. Mulai dari lifestyle, kemudian kuliner, UMKM, olahraga, sampai ke dunia hiburan. Jadi bahkan cuma nemenin kamu beraktivitas, tapi siapa tahu ada informasi baru yang bisa kamu bawa pulang hari ini teman Pro2. Dan buat kamu yang dari tadi udah melewati setengah hari dengan segala kesibukan, ingat satu hal teman Pro2 ya, gak harus menyelesaikannya semua hari ini. Yang penting tetap berjalan, tetap berusaha, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri kamu sendiri bernafas. Dan apalagi jangan lupa makan teman Pro2, karena pura-pura bahagia itu perlu energi teman Pro2. Jadi sambil makan siang, sambil kerja, atau bahkan kamu sambil rebahan sebentar, biarkan aku temenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Yaudah deh, aku udah nyiapin banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang bisa temenin aktivitas siang kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengempuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, kalau ngomongin kue tradisional, biasanya yang langsung kebayang itu rasa manis, gurih, aroma pandan, atau kelapa. Tapi ada satu kue dari Kalimantan Selatan yang punya karakter sedikit berbeda. Namanya adalah Wadai Karaban, teman berdua. Kue tradisional khas masyarakat Banjar ini dibuat dari bahan yang sebenarnya cukup familiar, seperti tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur, dan sedikit garam. Tapi yang bikin penasaran adalah rempah-rempahnya, teman perdua. Karaban ini menggunakan adas manis dan kayu manis sebagai bagian dari cita rasanya. Adas manis biasanya kita kenal sebagai bumbu masakan atau bahan minuman, tapi di kue ini justru menjadi salah satu ciri khasnya. Biasanya adas manis itu disangrai terlebih dahulu, teman perdua, sampai harum gitu ya. Kemudian ditumbuk dan dicampur dengan kayu manis. Rempah tersebut bisa digunakan dalam adonan maupun ditambahkan sebagai taburan di bagian atas kue. Setelah adonan dibuat, karaban kemudian dikukus sampai teksturnya lembut dan cukup padat. Perpaduan gula merah dan santan menghasilkan rasa manis sekaligus gurih. Sementara aroma adas dan kayu manis inilah yang memberikan sensasi rempah yang cukup kuat, teman perdua. Wih, menarik banget kan, teman perdua. Karaban ini juga biasa bisa ditemukan di pasar Wadai dan berbagai tempat yang menjual kue tradisional Banjar. Kalau biasanya kita menikmati kue sambil ditemani teh atau kopi, kira-kira kalau Wadai Karaban ini kamu bakal pilih teman minumnya apa nih, teman perdua? Teh hangat, kopi, atau malah es teh? Yang jelas emang kuliner Indonesia ini memang gak pernah kehabisan kejutan. Dari satu daerah ke daerah lain selalu ada makanan dengan cerita dan juga karakter yang berbeda, teman-teman.

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.
1: Ja, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Perdua, ternyata kuliner Nusantara ini memang selalu punya cerita dan kejutan sendiri ya. Dari wadai karaban yang memadukan rasa manis dengan aroma rempah, kita udah jalan-jalan sebentar ke Kalimantan Selatan tanpa perlu naik pesawat, Teman Perdua. Tapi sekarang waktunya kita geser dari dunia kuliner ke sesuatu yang lebih bikin deg-degan dan juga penuh adrenalin. Karena setelah ini aku bakal ngobrolin kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola, bulu tangkis, sampai berbagai pertandingan yang sedang jadi perhatian. Jadi buat kamu yang sedang makan siang, sekarang siap-siap aja deh, karena kita akan masuk ke Sport Zone, Teman Pro 2. Tetap barengan aku di Santai Siang, karena informasi olahraga terbaru bakal hadir setelah ini ya.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kita lanjut ke kabar dari dunia bulu tangkis nih ya. Setelah sebelumnya kita bahas perjuangan Jonathan Christie, sekarang ada kabar positif lainnya dari ganda putra Indonesia di BWF World Championship 2026. Pasangan Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahan ini berhasil mengawali perjuangan mereka dengan kemenangan dramatis atas wakil Hong Kong Hung Kui Chun dan Lui Chun Wai. Nggak langsung mulus, teman berdua. Sabar Reza ini harus melewati pertandingan 3 game sebelum akhirnya menang dengan skor 22-20, 14-21, dan 21-15 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Reza sendiri mengaku kalau di pertandingan pertama ini mereka masih membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan. Apalagi lawan langsung memberikan tekanan sejak awal, sehingga beberapa kesalahan sendiri masih sering terjadi. Tapi justru itu, disitulah mental bertanding mereka diuji, teman perdua. Setelah kehilangan game kedua, Sabar Reza ini akhirnya berhasil bangkit dan kembali mengambil kendali di game penentuan sampai akhirnya mengamankan kemenangan. Kemenangan ini juga membawa mereka melangkah ke babak 16 besar. Di babak berikutnya mereka sudah ditunggu pasangan Taiwan, Li Jiyui dan juga Yang Po Suan. Menariknya lagi, Sabar dan Reza ini sudah pernah merasakan menang dan kalah menghadapi pasangan Taiwan tersebut. Artinya, pertandingan berikutnya dipastikan bakal jadi tantangan yang gak gampang. Jadi Sabar Reza ini punya harapan untuk bisa melangkah jauh dan bahkan membawa pulang medali dari kejuaraan dunia. Tapi mereka juga sadar persaingannya sangat ketat, teman pro 2, karena banyak banget pasangan top dunia yang punya target serupa. Jadi kemenangan di laga pertama ini bukan cuma soal lolos ke babak berikutnya aja ya, tapi juga bisa menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri. Ya, kita doakan semoga Sabar Reza ini bisa terus melaju dan memberikan kejutan untuk Indonesia, teman perdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Desember 1900, tiga penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
3: apa?
4: Wawancara kerja Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
3: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Teman berdua sekarang dengerin radio tuh nggak harus selalu lewat radio konvensional loh. Buat kamu yang lagi di luar rumah atau kamu lagi ada di perjalanan atau mungkin sinyal radio FM kamu kurang bersahabat, teman berdua. Ada cara lain yang lebih praktis buat tetap terhubung dengan siaran Radio Republik Indonesia. Kamu tinggal aja download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Jadi lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa menikmati berbagai siaran Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, termasuk Pro2 RRI Jember, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Gak cuma radio aja, teman Pro2, kamu juga bisa menemukan berbagai informasi dan juga konten terbaru dari Radio Republik Indonesia dalam satu aplikasi. Jadi buat teman Pro2 yang pengen tetap dengerin 89,5 FM Pro2 RRI Jember, meskipun kamu lagi gak ada di Jember, kamu gak lagi ada di depan radio, langsung aja cari dan download RRI Digital di smartphone kamu. Makanya lebih mudah kan, teman Pro2? Makanya segera download di App Store dan juga di Play Store untuk aplikasi RRI Digital.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Win, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget?
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngobrolin bulu tangkis, sekarang kita pindah ke dunia balap. Ada kabar terbaru dari Formula E dan kali ini datang dari pembalap Porsche, Pascal Wehrlein. Jadi Pascal Wehrlein ini berhasil mengunci gelar juara dunia Formula E musim 2025-2026, Teman Pro 2. Menariknya gelar ini justru berhasil diamankan meskipun di balapan terakhir London E Prix, Wehrlein ini finish di posisi ke-14 dan gak mendapatkan poin. Kok bisa sih Teman Pro 2? Ya karena pesaing terdekatnya Jack Dennis ini juga gagal mendapatkan poin setelah hanya finish di posisi ke-18. Hasil tersebut membuat Wehrlein ini tetap berada di puncak klasemen dan unggul 5 poin dari Dennis yang harus puas menjadi runner up. Sepanjang musim, Wehrlein ini memang tampil cukup konsisten Teman Pro 2. Dia mengkoleksi 3 kemenangan, 6 podium, dan 4 pole position. Dan ini bukan gelar pertama buat Wehrlein ya. Gelar musim 2025-2026 ini menjadi gelar dunia Formula E keduanya, sekaligus membuatnya menyamai catatan Jean-Éric Vergne yang juga udah mengoleksi 2 gelar Teman Pro 2. Buat Jerman, pencapaian itu juga cukup spesial karena Wehrlein menjadi pembalap Jerman pertama yang kembali meraih gelar dunia single seater sejak Nico Rosberg pada 2016 lalu maksudnya. Wehrlein ini memberikan apresiasi kepada seluruh tim Porsche yang udah membantunya menjaga konsistensi sepanjang musim termasuk rekan setimnya Nico Müller. Dan setelah merayakan gelar juara ini, Wehrlein udah mulai terlihat tantangan berikutnya yaitu era Gen 4 Formula E Teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja ya apakah Wehrlein dan Porsche akan bisa kembali mendominasi ketika era baru Formula E dimulai. Ya udah kita tunggu aja nanti kabar terbaru dan update-annya ya Teman Pro 2.

0: terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia di Santai Siang, teman Pro 2. Kalau udah hampir pukul 2 waktu Indonesia Barat, itu artinya Santai Siang harus ada di interval terakhir, teman Pro 2. Dan seperti biasa, di interval terakhir Santai Siang bakalan ada informasi di dunia hiburan. Jadi buat teman Pro 2 yang suka cari rekomendasi tontonan, penasaran sama rilisan musik terbaru, atau sekedar pengen tahu apa yang lagi ramai di dunia hiburan, kamu jangan kemana-mana karena setelah ini akan masuk ke segmen apa teman Pro 2? Showbiz, ya betul. Di interval terakhir Santai Siang akan ada Showbiz yang akan menemani kamu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi pastikan kamu tetap di Santai Siang di sini aja ya.

0: tahun 1972. Sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian. Tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka tontonan bergenre horror dan juga misteri, ada kabar terbaru yang mungkin bikin kamu langsung masukin satu judul ke watchlist kamu nih. Serial It Will Come to Derry resmi mendapatkan musim kedua di HBO ya, Teman Pro 2. Buat yang belum familiar, serial ini tuh merupakan prequel dari film It yang dirilis pada 2017 dan 2019. Ceritanya kembali membawa kita ke kota fiksi Derry, Maine, tempat sosok ikonik Pennywise ini menghantui masyarakat. Kalau musim pertamanya mengambil latar di tahun 1962, musim kedua ini bakal membawa penonton mundur lebih jauh ke tahun 1935, tepatnya pada era depresi besar di Amerika Serikat. Cerita kali ini akan berpusat pada geng Bradley, kelompok perampok bank yang singgah di Derry untuk membeli amunisi, tapi tentu aja mereka ini justru berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih lebih mengerikan dari sekedar masalah kriminal aja. Yang menariknya, kisah pembantaian geng Bradley ini memang berasal dari bagian cerita dalam novel asli karya Stephen King. Suasana musim kedua juga disebut bakal terasa lebih gelap ya, Taman Perdua. Derry ini digambarkan sebagai kota yang dilanda kemiskinan, pengangguran, kehilangan tempat tinggal, dan berbagai persoalan sosial akibat kondisi depresi besar. Jadi kalau musim pertamanya memperkenalkan sisi gelap Derry di balik kehidupan kota yang terlihat normal, musim kedua ini tuh bakal membawa kita ke periode yang jauh lebih suram. HBO sendiri belum mengumumkan siapa aja pemeran yang akan tampil di musim kedua, tapi yang jelas tim kreatifnya udah mulai mempersiapkan cerita untuk melanjutkan perjalanan Welcome to Derry. Bahkan sebelumnya sutradara Andy Muschietti ini sempat mengungkapkan bahwa ia punya rencana untuk mengembangkan serial ini tuh hingga 3 musim loh, Teman Pro 2. Jadi buat Teman Pro 2 yang penggemar horor, siap-siap ya, karena Derry ternyata masih menyimpan banyak cerita gelap yang belum terungkap.

0: sebuah lembah Norwegia, warga berkali-kali melihat cahaya aneh melayang di langit. Fenomena itu dikenal sebagai Hessdalen Lights. Hingga kini masih diteliti oleh para ilmuwan, sebagian menjelaskan sebagai fenomena atmosfer, sebagian lainnya masih belum menemukan jawabannya. Karena tidak semua misteri langsung memiliki penjelasan. Seperti lampu Hessdalen ini.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Teman berdua, kalau ngomongin soal Marvel, siapa nih yang langsung auto penasaran kalau ada karakter baru yang mau muncul? Nih ada kabar besar dari Disney dan juga Marvel, film Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling sudah punya tanggal tayang resmi nih teman berdua. Yaitu di tanggal 28 Juli 2028, masih 2 tahun lagi teman berdua. Dan yang bikin menarik lagi, film ini tuh bakal menjadi salah satu dari 3 film Marvel yang dijadwalkan hadir pada 2028. Selain film Ghost Rider, ada X-Men yang masih belum memiliki judul resmi dan dijadwalkan tayang pada 5 Mei 2028. Kemudian ada Black Panther 3 yang bakal menyusul pada 15 Desember 2028. Nah, untuk Ghost Rider sendiri teman berdua, Ryan Gosling ini bakal memerankan karakter Spirit of Vengeance. Ia mengambil alih peran yang sebelumnya cukup ikonik lewat Nicolas Cage dalam 2 film Ghost Rider produksi Sony. Film ini tuh akan disutradarai oleh Shawn Levy, sementara skenarionya ditulis oleh Jonathan Tropper. Menariknya, keterlibatan Ryan Gosling sebagai Ghost Rider sebelumnya udah diumumkan pada Juli 2026 dalam acara Comic Con. Jadi sekarang tuh tinggal menunggu aja bagaimana Marvel akan membawa karakter ini ke dalam layar lebar teman berdua. Dan ternyata bukan cuma Marvel yang punya jadwal panjang. Disney juga udah menyiapkan sejumlah proyek besar lainnya, mulai dari remake live action Tangled pada 2028, kemudian film animasi Coco 2 pada 2029, sampai proyek besar Pixar Ghost Market yang terinspirasi dari mitologi Asia. Jadi buat kamu teman produa yang suka film, kayaknya mulai dari sekarang udah boleh nih bikin watchlist sampai 2029 ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
2: Diam, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Heboh.
3: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Ya gak kerasa teman pro 2, 3 jam kebersamaan kita di santai siang hari ini tuh harus berakhir di, ya karena udah mau jam 3 teman pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia nemani dari awal tadi ya teman pro 2, mulai dari obrolan seputar dunia apa tadi, kuliner, UMKM, kemudian dilanjut dengan informasi olahraga, terus sampai ke kabar terbaru dari dunia hiburan. Semoga semuanya bisa menambah wawasan sekaligus bikin aktivitas kamu hari ini jadi lebih seru teman pro 2. Oke teman pro 2, aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, setelah ini kamu masih bakal ditemenin sama program-program menarik lainnya. Setelah ini bakal ada Sore Ceria barengan Dita Ole dan juga Vita Karina yang bakal temenin kamu dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja teman pro 2. Aku Wevi Alaika pamit undur diri.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Honduras tetapkan 80% wilayah dalam siaga kekeringan. Informasi yang kedua teman Pro 2 tentang mini kompetisi panjat tebing uji kesiapan atlet jelang Asian Games 2026. Informasi yang terakhir tentang distribusi air bersih untuk 100 warga terdampak kekeringan Situbondo. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Pemerintah Honduras menetapkan 80% wilayah negaranya dalam status siaga kekeringan akibat dampak El Nino sejak 20 Agustus 2026. El Nino telah menyebabkan kerusakan signifikan pada sektor pertanian dengan lahan terdampak kekeringan dan ternak mati karena kekurangan air. El Nino adalah fenomena meteorologi yang ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Katulistiwa. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI menggelar mini kompetisi Pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Kejuaraan ini berlangsung pada 19 sampai 20 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju pesta olahraga negara-negara Asia. Melalui unggahan akun Instagram resmi FPTI disebutkan bahwa kompetisi tersebut diikuti atlet Pelatnas Panjat Tebing Indonesia, turut berpartisipasi juara nasional seri 1 dan 2 serta atlet-atlet terbaik lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyalurkan air bersih kepada warga di Dusun Kerajaan, Desa Kebangsari, Kecamatan Jati, Banteng. Pengiriman air bersih terus dilakukan kepada warga terdampak kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Di Dusun Kerajaan, Desa Kebangsari, catatan untuk BPBD Situbondo ada 12 dusun yang tersebar di 8 desa dan 6 kecamatan mengalami kekurangan air bersih karena sumber mata air berkurang pada musim kemarau. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: teman Pro 2. Hai,
1: hai teman Pro 2, di hari ini spesial banget, sore ceria. Suaranya ciwi-ciwi ya?
0: Ciwi-ciwi semua dong. Kalau biasanya cewek-cowok, sekarang cewek-cewek.
1: Cewek-cewek spesial nemenin kamu di hari Kamis sore ini, teman Pro 2. Tentu aja kita bakal bagiin informasi yang menarik banget buat kamu nantikan tentunya. Untuk di interval pertama kita ada di mana, Kla?
0: Kita ada di Cloud.
1: Aku bangga loh kalau penyiar tuh sudah hafal.
0: Udah hafal, tapi kepanjangan yang hafal. Cerita
1: lokal,
0: lokal, unik,
1: Terupdate.
0: Malum lah ya, bukan penyiar sore.
1: Iya, ini adalah tamu special guest di sore hari ini. Widih.
0: Datang langsung
1: dari
0: Zimbabwe.
1: Dari Kali Urang gitu ya.
0: Dari Kali Urang.
1: Dan teman Pro 2, di sore hari ini kita bakal update dulu ya informasi lokal, apa nih yang terjadi di Jember dan sekitarnya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, nantikan aja ya, Kak.
0: Yes. Satunya barengan sama 89,5 FM.
1: Pro 2 dari Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuhu. Di sini aja.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sebelum preview, kita bakal update informasi yang lokal-lokal dulu ya. Dan kali ini ada informasi menarik banget nih ya Kak Fit ya.
1: Iya, apa tuh?
0: Mungkin ya Sebelum preview, beberapa dari kamu ini kepikiran kalau satu kali donor darah itu yang kita lakukan ternyata bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Sepakat sih ya. Ini tuh ada kabar juga nih teman Pro 2. Menarik banget karena memang ini ada di Kota Jember.
0: Nah, itu
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember sekarang tuh punya gerakan baru yang unik banget ya menurut aku. Namanya tuh PMI Gustu Pondok Pesantren.
0: Wow. Dan program ini teman Pro 2 resmi diluncurkan pada hari Rabu kemarin, di mana PMI Jember ini datang langsung ke sejumlah pondok pesantren untuk mengajak pengasuh santri dan juga wali santri sampai ke alumni dan juga di masyarakat sekitar juga bahkan ya, untuk membangun kebiasaan donor darah secara rutin Tawam Predua.
1: Nah, tujuannya memang sederhana ya, tapi penting banget. Betul. Yaitu membantu untuk menjaga ketersediaan stok darah di Kabupaten Jember.
0: Betul.
1: Terutamanya.
0: Dan Tawam Predua ada dari Kepala Unit Donor Darah PMI Jember, Dr. M. Agus Burhansyah, yang mengatakan jika program ini mendapatkan dukungan langsung dari Bupati Jabar. Di mana sebelumnya PMI juga sudah bersilaturahmi dengan keluarga besar Ponpes Nuris dan Ponpes Darussolah Tawam Predua.
1: Oke, bukan cuma itu aja sih sebenarnya ya teman Predua. Salah satunya ada Ponpes Riyadus Solihin. Ketua Yayasan Gus Mama ini juga menyambut positif program ini dan menurutnya donor darah punya nilai kemanusiaan ya pastinya, sekaligus juga sebagai sarana kita untuk beribadah, ibadah juga karena memang darah yang kita berikan ini bisa menjadi penyambung nyawa pasien yang sedang membutuhkan.
0: Betul banget teman berdua. Bahkan dari pengasuh Ponpes Riyadus Solihin ada Gus Aab juga yang menyebutkan ada sekitar 60 guru dan 100 santri yang memenuhi syarat untuk ikut donor darah teman berdua. Para wali santri juga akan diajak berpartisipasi tentunya nantinya.
1: Ih, keren banget ya teman berdua. Jadi memang donor darah itu bukan hanya tentang berbagi darah saja.
0: Betul.
1: Tapi juga berbagi kesempatan hidup untuk orang lain.
0: Betul banget teman berdua. Dan semoga aja gerakan seperti ini bisa terus berkembang dan makin banyak anak muda yang ikut ambil bagian ya dalam aksi kemanusiaan ini Tawam Predua.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Awam Preduas, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya ya, aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026, Awam Preduas. Yang pertama telah hilang STNK L5866OM atas nama Hanan Slamet Pramono dengan alamat di Asem Bagus 2/44 RT3 RW2 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya. Lanjut telah hilang juga STNK P4017KI atas nama M. Rizal Al-Malik dengan alamat di Jalan Tawang Mancu 3, Lingkungan Kerajaan Barat RT2 RW5 Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jabar. Lanjut telah hilang juga STNK P3089JD atas nama Arif Purnawirawan dengan alamat di Jombatan RT9 RW1 Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jabar. Dan yang terakhir, teman berdua telah hilang juga STNK P6028IL atas nama Dian Widi Pinasti dengan alamat di Dusun Gondosari RT1 RW17 Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan teman berdua, bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: si paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Kalau tadi kamu udah mengikuti informasi di awal ya, kita juga sudah menyampaikan informasi terup to date di wilayah Kota Jember.
1: Betul.
0: Dan juga ada informasi seputar berita kehilangan ya, yang tadi juga sudah diinformasikan sama Dita.
1: Betul.
0: Bahkan juga mungkin teman Pro 2 masih menantikan ada program acara menarik apa lagi nih selanjutnya.
1: Nah, itu dia teman Pro 2, spesial seperti biasa di hari Kamis ya, untuk di jam 4 kita akan melakukan gak tuh, kita akan mengikuti untuk sore ceria berjaringan Sepro 2 Jawa Timur. Dan untuk hari ini teman Pro 2, kita nanti di jam 4 akan bergabung Pro 2 RRI Surabaya.
0: Ya.
1: Jadi aku dan Vita pamit sementara ya.
0: Bakal 1 jam aja.
1: 1 jam sampai jam 5 ya berarti ya. Sampai jam 5 kamu bakal ditemenin sama kakak-kakak dari Surabaya. Kita pamit undur diri dulu 1 jam teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran, setelah ini untuk sore ceria berjaringan Sepro 2 Jawa Timur bakal ngobrol bareng siapa? Pastinya luar biasa banget selain
0: dong, pastinya. Nanti teman Pro 2 juga bakal diajak seru-seruan banget.
1: Betul.
0: Ya, dari obrolan barengan sama penyiar-penyiar di sana.
1: Betul.
0: Jadi untuk kita teman Pro 2 tetap stay aja di 89,5 FM, karena bentar lagi kita bakal ajak ke Pro 2 RRI Surabaya.
1: Yeah.

0: sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cikrak-cikrak? Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hati, sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2. Nah, kali ini sudah bergabung ya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur. Hai, kali ini kamu udah mendengarkan RRI Surabaya pastinya di Pro 2 FM. Dan aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman dari Malang, dari Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Kali ini sore ceria berjaringan live dari RRI Surabaya, teman Pro 2. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 5 sore ya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Bank Indonesia. Ada tim Pecel Rangers. Tapi kali ini kita cuma kedatangan satu orang dari timnya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Sony.
2: Halo Kak Vira dan Sobat Pro 2. Bener ya Sobat Pro 2?
1: Teman
2: ya?
1: Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2.
1: Oke, ini Kak Sony adalah salah satu dari tim Pecel Rangers,
2: yes,
1: betul ya. Ada sebenarnya ada 3 orang nih teman Pro 2. Ada Kak Sony, Kak Denny, dan juga Kak Fajrin. Tapi yang 2 berhalangan hadir karena memang dari luar kota juga gitu ya.
2: Benar.
1: Dari Gresik dan juga dari
2: Madiun.
1: Madiun,
2: ujung provinsi kita ya.
1: Dan ini didengarkan juga sama teman-teman Madiun nih. Jadi mungkin Kak Fajrin bisa mendengarkan ya.
2: Iya,
1: oke, nah ini dari tim Pecel Rangers teman Pro 2 untuk mengedukasi kita terkait yang namanya pembayaran menggunakan Kris gitu ya, yang kita kenal juga memudahkan sekali dan pastinya juga jadi bisa dibilang sumber boros nggak sih?
2: Kayak

0: setiap kelompok ini wajib menggunakan namanya, nama kelompoknya menggunakan tema kuliner seperti itu. Dan akhirnya kelompok kami setelah melalui diskusi panjang itu mengangkat nama pecel. Selain mengangkat kuliner daerah Indonesia, pecel ini juga merupakan singkatan, Kak Vira.
1: Wah, apa tuh ternyata?
0: Pecel, P, promote, E, educate, C, collaborate, E, enhance, dan L, leverage.
1: Oh, ini berarti kayak muter otak banget gitu ya. P apa ya? Terus E apa ya? Gitu ya. P apa dong? Lagu jadinya ya. Jadi ini emang tujuannya sejalan dengan tujuan awal dari adanya ajang ini gitu ya, Kak Sonia.
0: Benar-benar, Kak Vira. Jadi Bank Indonesia itu ingin mengampanyekan bahwa kris itu cepat, mudah, aman, murah, dan andal, Kak Vira. Selain untuk, kalau kemarin untuk pariwisata, tema tahun ini yang ini digalakkan tuh tentang kuliner tadi. Nah, kami setiap kelompok pun juga punya misi, Kak Vira, di mana kami wajib untuk mengedukasi masyarakat, wajib mengedukasi merchant, karena saat ini pun masih ada beberapa merchant yang dia itu nggak mau pakai kris seperti itu.
1: Mungkin dari orangnya sendiri atau ada sistem dan lain-lain gitu ya.
0: Padahal kalau dari Bank Indonesia sendiri pun udah mengedukasi bahwa kris ini tidak ada potongan loh untuk UMKM seperti itu. Jadi pure masuk ke penjual merchant-nya seperti itu.
1: Bersih gitu ya berarti. Oh, baik. Nah, kalau dilihat juga ini sebenarnya Pecel Rangers ini antar pertemanan gitu ya. Paguyuban Duta yang akhirnya ketemu lagi gitu di Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Bank Indonesia 2024.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar banget, Kak Mira.
1: Nah, inisiasinya akhirnya ya udahlah kita bikin grup untuk ikut di tahun 2026 ini, kayak gimana awalnya?
0: Sebenarnya dari tahun kemarin kami tuh udah mau pingin ikut gitu, Kak Mira. Tapi karena jadwal antara kita bertiga itu yang satunya lagi mau tesis, yang satunya di Gresik, dan saya juga lagi padat-padat hektiknya kerja. Akhirnya gak nemu tuh timing yang pas. Dan alhamdulillahnya di tahun ini kemarin, tahun ini awal Juli kemarin tuh kami diskusi coba apa bisa ya ikut semuanya mengosongkan waktu di tanggal ini nih karena ada kompetisi ini. Ya mau gak mau, wani gak wani, kita ambil resikonya ya, Kak Mira.
1: Benar, bonek teman berdua. Bondonekat. Terus teman.
0: Akhirnya sebuah konsep itu muncul. Muncul pertamanya karena kami terhalang jarak, Kak Vira, ya. Zoom meeting sih pertama kalinya. Seperti itu. Diskusinya lewat telepon jarak jauh. Dan pada akhirnya di tahap satu adalah registrasi, pendaftaran berkas-berkas segala macam, kami submit dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah lolos tuh ke tahap dua.
1: Itu di bulan apa, Mas? Sorry.
0: Itu di bulan awal Juli.
1: Baik.
0: Awal Juli lolos masuk ke tahap dua. Tapi tahap dua ini nggak semua peserta, Kak Vira. Jadi diambil 30 besar. 30 besar tim untuk seleksi lagi nih tahap dua di The Javas Bank. Di kota tua, betul di situ seleksinya. Dan di tahap 2 ini ada berbagai rangkaian tes lagi yang kami terima dan harus kami lakukan pada saat itu. Nah, setiap kelompok kan ada 3 orang tuh, Kak. Nah, just only tim dari Pecel Rangers yang single fighter. Jadi saya sendirian.
1: Ya ampun. Kayaknya since day one ya sendirian ya, Kak Sony ya.
0: Jadi teman-teman, karena waktu itu announcement-nya juga mendadak, hamin dua kalau enggak salah tuh. Akhirnya teman-teman dengan segala apa namanya kehektikannya di tempat kerjanya masing-masing enggak bisa izin secara mendadak. Tapi mereka cover saya di belakang. Jadi ngasih materi untuk saya pelajari karena di tahap 2 itu ada tes tulis 50 soal tentang perbankan.
1: Ya ampun.
0: Yang basically saya gak ada basic perbankan atau ekonomi, Kak Mira.
1: Oke. Nah, ini kayak gimana, Kak Sony? Berarti belajar lagi?
0: Yes, saya jujur belajar lagi, Kak Mira. Belajar lagi di hamin 2 itu. Hamin 1, saya baca-baca lagi malam-malam itu. Jadi saya suruh, tolong dong, ayo ini dirangkumin. Udah ada materinya, tolong rangkumin biar saya tinggal baca doang untuk persiapan besok. Dan di seleksi tahap 2 itu ada tes tulisnya tuh 50 soal, gak boleh searching, literally knowledge, apa namanya, tes

0: tulis
1: gitu kak.
0: Dan ternyata fun fact-nya saya kira sendiri-sendiri kak Vira.
1: Oh.
0: Ternyata satu kelompok satu soal dan itu boleh didiskusikan.
1: Oh.
0: Lah saya diskusi sama siapa ya kak?
1: Iya gak ada orangnya. Mau telepon juga kok susah gitu ya.
0: Bener, HP gak boleh keluar soalnya.
1: Kalau friend kayak susah gitu teman pro 2. Tapi dari pertemanan LDR ini kayaknya juga saling support ya.
0: Bener kak.
1: Ada tadi yang bikin rangkuman.
0: Iya.
1: Ada yang bikin apa.
0: Ada yang bikin strategi juga. Terus harus ini dulu masuk dari pelajari ini. Gitu.
1: Oke, tapi ini sebenarnya kompetisinya nasional atau lingkup Jawa Timur aja atau kayak gimana nih Kak Sony?
0: Sebenarnya ini kompetisi nasional tapi dilakukan secara serentak setiap provinsi.
1: Oke.
0: Seperti itu, Kak Vira.
1: Jadi ini berarti juara dua untuk lingkup Jawa Timur.
0: Jawa Timur, iya.
1: Baik, ini menarik ya teman Pro 2 karena balik lagi ini sebenarnya seperti gimana kita mengedukasi masyarakat tapi di model atau di konsep dengan cara yang menyenangkan gitu ya.
0: Bener.
1: Pastinya bakal banyak kuliner-kuliner yang dicoba kan?
0: Banyak banget Kak Vira itu di satu hari itu kami itu sampai pulang jam 10 malam. 10
1: dari
0: malam tuh baru kelar.
1: Dari jam
0: 6 pagi.
1: Wah, ini kayaknya kenyang banget ya.
0: Kenyang pol Kak Vira.
1: Oke. Nah, ini kalau dari segi itu tadi kan ada seleksi, lalu ada tes tulis dan lain-lain yang akhirnya membuat tim lolos ya.
0: Lolos
1: terus habis itu mengedukasi ke masyarakat, ke merchant-merchant itu tadi. Itu dengan cara kayak gimana Kak Sony?
0: Oke, baik Kak Vira. Nah, di tahap 2 seleksi ini itu kan 30 besar.
1: Oke.
0: Kemudian diseleksi lagi Kak Vira. Jadi 10 besar.
1: Oh.
0: Hanya tim 10 ini yang akan lanjut ke misi-misi selanjutnya.
1: Oh.
0: Jadi diambil 10 besar untuk melakukan 5 misi.
1: Oke, jadi kayak games ya sebenarnya ya.
0: Bener, games challenge itu di depannya Kak Vira. Dan itu di deadline sama Bank Indonesia. Harus menggapai target misal minimal 5 orang. Kemudian kontennya juga harus dibuat dan diupload di jam ini, di jam ini seperti itu.
1: Bener-bener tugas ya kayaknya ya.
0: Di sela-sela kita bekerja.
1: Iya benar juga. Ada tugas yang lain tapi tetap nyari tugas yang lain lagi ya. Gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar kegiatan ini ya untuk Kris Jelajah Kuliner Indonesia dan juga Pecel Rangers pastinya. Tadi nama dari Pecel ternyata ada singkatannya juga ya, dan betul. Rangers kayak apa ya? Tim bertiga ini semangat gitu ya.
0: Semangat Rangers banget.
1: Oke, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kalau ada pertanyaan boleh banget nih teman Pro 2. Kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp kita di 0819908952.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol sama tim Pecel Rangers. Ada Kak Sony di sini yang merupakan juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Tadi udah diceritain juga awalnya kayak gimana Pecel, ternyata ada singkatannya yaitu Promote, Educate
1: terus Collaborate Enhance and leverage.
0: Nah, ini pastinya juga selain mengedukasi masyarakat tentang programnya Bank Indonesia sendiri gitu ya, yang adanya Kris ini, pastinya juga mengenalkan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Yes, salah betul, satunya di Surabaya ini. Betul. Ini emang kelilingnya cuma di Surabaya aja, mengingat teman-teman yang lain juga dari Gresik dan juga Madiun. Apakah juga ke Gresik dan juga Madiun?
1: Jadi Kak Vira, ada 5 misi di 2 hari yang harus kami lakukan setelah lolos tahap 2 itu tadi. Jadi 10 tim itu harus melaksanakan 5 misi ini. Nah, 3 misinya ini di Surabaya. Misi keempat kami dibawa waktu itu gak tahu kemana karena gak diflorkan sama panitia mau kemana.
0: Baik.
1: Akhirnya kita diajak ke arah utara. Ternyata kami sampai ke Pantai Dalegan.
0: Di mana itu?
1: Gresik.
0: Baik.
1: Di Pantai Dalegan, Gresik. Dan itu juga melakukan misi. Kemudian misi terakhir, misi 5, di acara closing dan sekaligus kick off nasional di Alun-Alun Surabaya. Yang pada saat itu dibuka oleh Bu Gubernur dan juga Deputi Bank Indonesia. Dan wakil apa? Kepala-kepala Deputi Bank Indonesia Sepulau Jawa itu ke sana semuanya karena Surabaya jadi host city waktu itu.
0: Itu di bulan Juli ya?
1: Iya, betul, di bulan Juli. Nah, di misi pertama ini Kak Vira, kami hadir di acara Car Free Day. Misi pertama itu kami melakukan sosialisasi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan. Bahwa kami memiliki visi dan misi, misi untuk mengedukasi bahwa terkait PKP dan juga PBB itu sudah bisa dibayar melalui Kris. Jadi masyarakat gak perlu resah, gak perlu antri-antri kesana kemari jauh-jauh. Padahal dari genggaman kita apa udah bisa nih sebenarnya. Kemudian misi kedua. Misi kedua itu juga sama. Kami mengajak masyarakat waktu itu sosialisasi sekaligus praktik nih Kak. Praktiknya apa? Kak Vira tahu gak bahwa Kris sekarang tuh bisa digunakan di 8 negara. Ada Singapura, China, Korea Selatan.
0: Iya, yang terbaru Korea ya.
1: Betul. Dan itu memudahkan kita kalau kita mau ke sana. Jadi enggak perlu tukar-tukar mata uang dan sebagainya. Tinggal scan ternyata ternyata udah bisa ya, dan itu akan otomatis
0: kursnya langsung
1: berubah, betul, ke negara itu, seperti itu. Jadi masyarakat waktu itu kami ajak dan tentunya mereka dapat souvenir, Kak Vira. Souvenir dari setiap every country yang ada di situ, seperti itu. Kemudian misi ketiga, nah ini dia misi kulineran, Kak Vira.
0: Sesuai dengan namanya, jelajah kuliner Indonesia gitu ya.
1: Kulinerannya ini setiap kelompok udah ditentukan, Kak. Tapi ditentukannya harus rebutan gitu. Jadi kami waktu itu dibuka kick off-nya merebut sebuah kertas di mana satu kertas ini menentukan kita akan kemana nih. Gitu. Nah, setiap kelompok ada 3 merchant. Nah, waktu itu tim Pecel Rangers dapat merchant bakso Pratama yang di Duku Kupang, kemudian bebek canggih di Nagel. Pasti tahu lah ya, pasti nyoba nih, udah pernah nyoba. Kemudian yang ketiga nih tahu campur Pak Sada.
0: Favoritnya orang Surabaya juga nih ya semuanya ya.
1: Legend banget kan ketiga kuliner itu.
0: Bener.
1: Nah, yang bikin kelompok kami sampai pulang malam tuh kenapa?
0: Karena kekenyangan ya.
1: Selain itu, 2 merchant ini kan bukanya malam, Kak Vira.
0: Bener. Nah, Pak Sada buka malam. Terus yang
1: Bebek Canggih buka sore, jam seginian baru buka.
0: Iya, betul juga.
1: Nah, akhirnya yang buka siang waktu itu Bakso Pratama.
0: Bakso Pratama.
1: Akhirnya kami ke sana duluan karena misinya itu dimulai misi 3 dimulai jam 1.
0: Oke.
1: Ke sana dulu promosi segala macam sebagainya baru ke Bebek Canggih dan juga ke Tahu Campur Pak Sada. Okay. Dan selama misi itu kami enggak diperbolehkan naik transportasi online, Kak Vira.
0: Oke.
1: Selain misi kuliner, kami juga harus memberitahukan masyarakat nih bahwa Transum di Surabaya ini juga available dan nyaman loh.
0: Betul.
1: Comfortable dan bayarnya juga langsung murah pakai Kris. 2.500 untuk pelajar dan umum 5.000. Seperti itu.
0: Berarti naik Surabaya Bus.
1: Yes, Surabaya Bus dan Wirawiri.
0: Wirawiri. Semanggi?
1: Semanggi juga.
0: Oke, jadi pokoknya kelilingnya pakai Transum lah ya.
1: Betul, betul.
0: Selain dari kuliner, tiga kuliner itu atau emang ditentukannya udah tiga kuliner ini aja?
1: Hanya tiga kuliner itu saja, Kak Vira. Karena kami juga punya misi untuk mempromosikan melalui video yang harus kami buat di merchant tersebut.
0: Nah,
1: jadi selain mengedukasi masyarakat, kami juga mempromosikan merchant itu tadi. Menggunakan penggunaan Kris bahwa available nih Kris di merchant itu tadi seperti
0: itu. Semacam jadi food vlogger dadakan gitu ya.
1: Iya benar banget, padahal feed Instagram saya gak ada konten food vlogger.
0: Nah, ini berarti jadi salah satu apa ya, latihan untuk jadi food vlogger nih Kak ya.
1: Pembelajaran baru, akhirnya banyak dari followers yang ngeriak, oh kamu gak bikin lagi Son. Konten kulineran.
0: Betul
1: gitu.
0: Itu jadi review nih teman Pro 2 ya, Kak Sony berubah alirannya. Nah, jadi selain dari apa namanya, untuk promosi Krisnya sendiri tapi juga untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Jawa Timur khususnya di Surabaya dan juga Transum itu tadi ya. Tapi kalau dari luar Surabaya ini apakah juga ditempatkan sama di Surabaya atau tetap di kotanya masing-masing?
1: Jadi pada saat itu kami harus selalu bersama Kak Vira. Jadi 10 kelompok ini di openingnya di sini di kota Surabaya. Jadi harus ngelakuin misinya di Surabaya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Walaupun, jadi meskipun dari kota-kota lain
1: dari kota-kota lain, temanku yang dari Madiun ya lu wajib ke sini datang gitu.
0: Benar. Tapi untuk kuliner yang ada di luar Surabaya apakah juga dijangkau atau sementara ini masih belum waktu kemarin?
1: Kalau fokusnya Bank Indonesia kemarin just only di Surabaya sih Kak Vira.
0: Karena hostingnya di sini ya.
1: Benar, karena hosting nasionalnya di Surabaya.
0: Nah, ini udah ada pertanyaan nih Kak Sony ya dari teman Pro 2 yang udah gabungan, ada Orik dari Jember teman Pro 2 ya. Yang sebelumnya katanya aku mau ngenalin nih jajanan khas Jember, ada yang namanya suwar-suwir, terus ada prol tape gitu ya. Dan setelah menyimak percakapan kakak-kakak ini ya, dari sekian banyak kuliner yang ada yang udah dinikmati, mana sih yang menurut kamu tuh unik gitu? Ada gak sih Kak, dari mungkin dari pelatihan bukan pelatihan ya, ada kegiatan kemarin akhirnya baru tahu oh ada kuliner ini nih, ada kayak gimana gitu.
1: Jadi di misi keempat kami kan dibawa ke Gresik tuh Kak Vira. Nah di Gresik kan juga tentunya kami yang ada di Surabaya kan jadi tahu, oh di Gresik ternyata kulinernya selain apa namanya, beda nih kulineran pantainya sama yang ada di Surabaya. Kalau Surabaya lontong kupang ya.
0: Iya, kalau kita taunya Gresik mungkin sego kerawu nasi kerawu.
1: Ikan asap kan udah biasa, di sini juga ada. Nah, yang di sana tuh apa namanya, bonggolan ya. Bonggolan.
0: Tahu juga nih aku. Bonggolan. Apa itu Kak Sony?
1: Jadi bonggolan kalau di sini tuh cireng.
0: Oh, beda tapi cirengnya, nama aja.
1: Tapi cirengnya beda. Di sana tuh pure ikan kan ya.
0: Jadi pure memang ikan dari
1: dan taste-nya pun juga beda sama yang di Surabaya seperti itu.
0: Dari pengolahannya asli sana lah ya. Itu yang menurut Kak Sony menarik dan akhirnya baru tahu gitu ya.
1: Iya, betul. Termasuk kata Kak Orik tadi ya, suwar-suwir. Nah, saya baru dengar juga suwar-suwir itu kayak gimana, nanti kita riset lagi ya.
0: Suwar-suwir dalam kurung permen tape katanya gitu.
1: Oh, permen tape.
0: Aku tahu sih kayak di
1: gimana, ya kayak bukan? Di kayak rambut nenek gitu bukan?
0: Ah bukan, jadi setahu aku ya Kak Sonia, ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2, semacam permen gitu yang dibungkus dibungkus kertas warna-warni gitu emang. Oh. Emang kayak permen sih bentuknya, tapi untuk rasanya juga aku belum pernah sih.
1: Kita udah pernah di Kak Mira.
0: Enggak, cuma tahu aja waktu itu pernah dikasih, cuman aku enggak terlalu suka tape sih.
1: Saya sih suka tape.
0: Oh. Prol tape enak sih kalau dari Jember tuh.
1: Ntar kita coba ya. Nah, main ke Kak Orik besok.
0: Iya benar. Terus habis itu ada juga yang menurut kakak kuliner mana yang bisa dijadiin brand promosi di tingkat nasional maupun internasional?
1: Oke. Okay.
0: Banyak sih sebenarnya kalau
1: benar-benar. Apalagi
0: kalau Indonesia Jawa Timur tuh banyak banget loh.
1: Kita negara yang kaya akan suku budaya. Betul. Tentunya juga hal itu tidak berhenti di situ ya. Bener. Kak Fira. Banyak juga hal yang terus berkembang di era sekarang terkait termasuk juga kuliner ini tadi.
0: Bener.
1: Seperti itu. Dan setiap daerah kan punya culture-nya masing-masing, punya kuliner andalannya masing-masing seperti itu. Kalau kemarin kami berkunjung ke 3 merchant, so I think 3 merchant ini tadi itu layak semua sih Kak.
0: Layak untuk dipromosikan.
1: Bener ya? Banget dan layak banget untuk go internasional.
0: Oke. Oke, tapi kalau dari favorit Kak Sony deh, selain dari 3 tadi yang ada di Surabaya, apa favorit Kak Sony?
1: Yang ada di Surabaya?
0: Atau mungkin yang ada di Jawa Timur boleh deh.
1: Sebenarnya Kak Fira, aku tuh paling suka juga kulineran, makanan, minuman, tempat-tempat gitu-gitu. Kalau ditanya the most nih ya,
0: bingung ya.
1: Iya, saking banyaknya,
0: saking banyaknya
1: Kak.
0: Ya.
1: Kalau makanan berat itu saya suka penyetan itu
0: gitu. Simple tapi nyaman gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Comfort food teman Pro 2. Bakso tuh emang enak
1: bakso
0: banget juga ya.
1: Bakso juga enak banget. Tapi kemarin bakso Pratama sih Kak Wira. Ketika saya nyoba dari bakso-bakso dari Surabaya, saya kan juga pertama kali ke situ kan.
0: Oh, aku belum pernah sih kalau bakso Pratama.
1: Bener, karena tinggalku di selatan, sementara mereka di barat.
0: Agaknya lentang banget, ya.
1: Nah, bener, tiap hari juga capek.
0: Bener.
1: Akhirnya kemarin very first time untuk try bakso Pratama itu tadi dan bener-bener jujur ini kayak beda banget rasa pentolnya.
0: Kerasa
1: banget dagingnya dan juga varian mereka juga banyak, kuahnya juga sedep gitu.
0: Itu,
1: bahkan es jeruknya tuh rasanya beda banget.
0: Sampai es jeruknya di review nih sama Kak Sony ya. Ini baru yang ada di Surabaya, belum belum dicoba yang bakso aslinya yang ada di Malang nih Kak Sony. Buat teman-teman yang di Malang boleh dong coba rekomendasi bakso Malang yang enak. Oke. Nah, selain dari kuliner emang juga promosi Transum itu juga banyak ya sekarang ini kayaknya. Setiap daerah pun juga ada Transumnya masing-masing yang juga sudah di sudah dipromosikan juga sama Pemprov ya.
1: Bener-bener Kak.
0: Dari Transjatim itu sekarang juga diperluas lagi sampai ke Malang kayak betul, gitu kan. Betul. Terus ada daerah-daerah lain yang pastinya juga punya Transum andalannya ya, gitu
1: apalagi
0: ya.
1: Apalagi juga ada promo kan Kak ya, di kemerdekaan ini bayar Rp81 doang.
0: Ada yang sampai gratis kemarin.
1: Oh, ada gratis.
0: Transjatim kalau enggak salah, tapi cuma satu hari sih.
1: Hari 17
0: kemarin. 17, iya benar.
1: Oke.
0: Nah, itu kalau dari menurut Kak Sony sendiri adanya Transum yang pastinya juga sudah nyaman, sudah enak banget. Ini kayak gimana sih?
1: Ya Kak Fira, kalau tentang Transum sendiri, saya rasa itu hanya armadanya aja yang perlu diperbanyak. Gitu aja, sama jangkauan-jangkauan ke misal daerah-daerah yang itu padat penduduk tapi masih belum terjangkau sama Transum. Seperti itu. Kalau dari daerahku sih di Bratang ya. Nah, di jalanan Bratang itu masih kurang beberapa Transum, armadanya tuh masih kurang seperti itu. Jadi kalau mau naik Transum harus OTW dulu nih ke terminal Bratang. Nah itu kan juga jarak lumayan dan wasting time juga kan untuk OTW ke sana. Jadi lebih hal-hal seperti itu sih yang mungkin harus di upgrade lagi seperti
0: dari
1: itu.
0: Rute ya berarti
1: Rutenya diperbanyak, armadanya juga diperbanyak berbanyak juga seperti itu.
0: Oke, ini juga jadi mungkin masukan gitu ya dari masyarakat untuk yang berwenang ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tolong. Mungkin yang di Surabaya atau di kota-kota lain sudah ada, sudah nyaman ya. Diharapkan juga pastinya Jawa Timur ini lebih banyak lagi gitu ya, kota-kota yang ada Transumnya, yang mungkin kita ingin berkunjung ke kota tersebut akhirnya juga nggak usah bingung-bingung gitu ya, mau kemana pakai kendaraan apa, ya udah Transum aja gitu.
1: Betul, apalagi Transum ini kan sebagai penggerak roda perekonomian. Betul. Ya Kak Fira ya. Dan juga kemudahan dalam kenapa namanya naik kendaraan agar kita nggak macet-macetan di jalan. Okay. Seperti itu. Dan tentunya jangan lupa dipermudah pakai Kris bayarnya.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin soal kegiatan ini, dan juga pastinya buat kamu yang mau tanya-tanya sama Pecel Rangers ya, dari Kak Sony sendiri, kamu bisa gabungan di Instagram @Pro2RRSBY atau WhatsApp 081-98-9052. Dan pastinya buat teman-teman se-Jawa Timur ya, masih aku tungguin sampai nanti jam 5 sore.

0: teman-teman Pro2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-numpang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10.

0: Masuk di segmen terakhir ya teman Pro 2, buat aku nemenin kamu di sore ceria berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur. Aku mau sapa-sapa lagi untuk teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga pastinya RRI Sumenep gitu. Buat teman-teman yang ada di Surabaya, nah ini kayaknya juga udah mulai macet di mana-mana ya. Jadi buat kamu pokoknya tetap hati-hati di jalan aja. Nah kali ini kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Kak Sony ya, dari tim Pecel Rangers. Ini juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Aku mau balik lagi sebenarnya untuk pertanyaan ke juara 2 ini.
1: Oke, nah, baik, ini kan Kak Firama.
0: Dari Jawa Timur yang akhirnya setelah melewati berapa lama ya? Satu bulan, kurang lebih.
1: Ya, betul.
0: Dari segi pendaftaran, terus habis itu seleksi dan lain-lain, dan akhirnya sampai keliling ke kuliner-kulinernya yang ada di Surabaya ini. Untuk penilaiannya kayak gimana sih Kak Sony? Ya, akhirnya baik, bisa terpilih menjadi juara 2 ini.
1: Oke, thank you Kak Vira. Jadi di tahap 2, seleksi 2 itu challenge yang harus kami lakukan di situ adalah selain tadi tes tulis 50 soal, itu nanti ada public speaking juga, ada membuat konten langsung di tempat, jadi buat konten tentang Bank The Savas Bank itu tadi, yang harus di-upload deadline-nya jam 6 sore. Nah, setelah itu baru announce 10 besar.
0: Okay.
1: 10 besar mulai start day 1 itu tadi, 10 kelompok, setiap kelompok ada satu pendamping Kak Vira. So I think orang ini, teman-teman kakak-kakak pendamping ini yang menilai setiap kelompok dari kita. Dan di 2 hari itu ada 5 misi, setiap harinya berbeda kakak pendamping. Jadi panitia juga ikut ikut mendampingi, ikut terjun, yang akan menilai nih dari segi kecepatan kelompok ini apakah sudah selesai menyelesaikan target yang telah ditentukan. Kemudian secara konten juga apakah sudah masuk atau enggak ya Kak, approve atau enggak. Betul. Seperti itu. Nah, sebelum kami upload konten pun juga sama, kami harus mengirim draft yang akan diverifikasi oleh Bank Indonesia apakah konten ini layak diupload atau tidak. Kalau tidak, ya kami harus revisi lagi, revisi ulang seperti itu.
0: Dan jadi, akhirnya itu yang juga memakan waktu ya.
1: Betul. Nah, sampai saat itu juga akhirnya konten-konten banyak juga lah teman-teman. Kurangnya di ini it's okay, karena kita juga bawa nama Bank Indonesia. Betul. Untuk terpublis, gak bener, mungkin juga kita ada hal yang kurang nih. Pasti pihak Bank Indonesia juga akan cross check dan sebagainya.
0: Dan akhirnya dari serangkaian kegiatan itu tadi, dari kakak pendamping itu tadi ya yang nilai, ini poin plusnya di sini, poin plusnya di sini gitu.
1: Poin plusnya di sini ini. Dan video tentang 3 merchant tadi kuliner itu khusus dinilai oleh yang benar-benar qualified, seperti Koko Buncit salah satu jurinya kemarin.
0: Food vlogger juga.
1: Dan ketika kami di-announce bahwa jurinya adalah Koko Buncit di grup WA. Wah, kami ini ketar-ketir sebenarnya Kak Vira.
0: ini qualified gak ya untuk review kuliner gitu ya berarti ya.
1: Karena basically konten saya di Instagram pun juga gak ada yang kulineran sebenarnya ya.
0: Jadi itu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri yang Kak Fajri, ini adakah yang di bidang konten creator?
1: Sebenarnya sebenarnya mereka konten kreator Kak Vira, tapi bukan yang energik gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi lebih prefer ke konten-konten motivasi dan edukasi seperti itu. Nah, kami
0: karena
1: bertiga tuh
0: Kak Sony juga guru ya.
1: Bergelut di konten itu. Dan alhamdulillah saya juga punya lah sedikit ilmu terkait dubbing, video dan sebagainya seperti itu. Akhirnya waktu itu saya untuk handling konten itu tadi 14 video Kak Vira. Yang harus kami selesaikan
0: selama 1 bulan itu tadi ya. Benar-benar deadline nih
1: dan deadline-nya itu bukan yang satu misi, deadline-nya selama 1 minggu, selama 3 hari. Kak Vira.
0: Sehari pasti.
1: Sehari. Dan sehari itu kan ada 3 misi yang kita lakuin. Dan itu sama sehari 2 hari deadline-nya. seperti itu. Dan cepet-cepetan ngeditnya sampai saya tuh ke kamar mandi buat VO.
0: Berarti ini skillnya udah nambahnya banyak banget, ya.
1: Belajar banget dari lomba ini KJI 2026.
0: Oke, ini juga mungkin jadi inspirasi untuk teman Pro 2 yang mendengarkan gitu ya, yang mungkin ingin terjun di bidang content creator atau mungkin malah ikut ajang ini untuk menjadi batu loncatan dia untuk jadi content creator. Ya, ada tips-tips gak sih Kak Sony?
1: Iya, kalau tips and triknya sih jujur ini juga banyak belajar dari lomba ini Kak Fira saya. Terkait bagaimana kita memanage waktu, harus juga menyelesaikan deadline sesuai tanggal dan waktunya. Bagaimana cara kita handling, oh ternyata kalau dikupu-kupui sama customer kayak gini ya rasanya ya.
0: Iya, benar.
1: Kontennya harus segera selesai. Seperti itu, karena kita juga punya tanggung jawab di sisi lain. Jadi deadline, manajemen waktu itu sih yang benar-benar belajar banyak tentang hal ini.
0: Dan gak cuma konten creator aja ya, sebenarnya untuk ilmu tanggung jawab itu kan ya kita bisa aplikasikan ke kegiatan-kegiatan kita yang lain.
1: Benar. Kemudian editing. Jadi di seleksi tahap 2 itu Kak Fira, kami juga sebelum melakukan lolos ke 10 besar, kami dibekali dengan bagaimana sih cara membuat konten yang baik. Mulai dari audionya, teknik pengambilan gambarnya, ngeditnya yang benar-benar Gen Z-able itu seperti apa.
0: Benar.
1: Itu. Akhirnya, alhamdulillah ya, dapat insight baru. Dan aku jadi tahu dari hal ini seperti itu. Dan berkat proyek-proyek 14 video lebih ini tadi, aku jadi explore lagi nih di dalam ngedit itu.
0: Betul. Nah, ini ada yang tanya juga, apakah akan lanjut menjadi content creator kuliner?
1: Waduh, amin, semoga ya. Kita tetap, lebih tepatnya sih kalau misi saya tuh ingin membantu UMKM-UMKM sih Kak Fira. Kalau misal ada yang ditemui, sebenarnya kan sebelum lomba ini juga pernah buat konten kuliner. Karena membantu, waktu itu kenalan sih, kenalan dia punya usaha, ingin dipromosikan. Tak bantu nih buat video dan lain sebagainya. Alhamdulillah tembus 10 Oke, lebih lah viewersnya. Keren. Dan mereka kan juga senang.
0: Betul.
1: Di sisi lain juga, senang ya bisa bantu orang. Nah, lebih ke itu aja sih kalau misal nanti tetap akan dilanjutkan. Hopefully ya, semoga yang baik-baik aja lah.
0: Amin,
1: Terus kita lakukan.
0: Penting niat baiknya ada dulu gitu ya.
1: Bener.
0: Kita tinggal tunggu aja konten-konten lainnya dari Kak Sony. Instagramnya boleh di-spill?
1: Iya, Instagramnya Sony Wahyu sih.
0: Langsung aja.
1: Pakai Y ya, Sony Wahyu.
0: Sony N-nya satu atau
1: satu,
0: dua?
1: Satu.
0: Itu bisa dicek ya teman Pro 2 untuk nungguin juga konten-konten berikutnya dari Kak Sony dan teman-teman pastinya ya.
1: Betul.
0: Kita karena waktu yang terbatas ya.
1: Thank you banget
0: Kak Sony udah hadir ngobrol-ngobrol bareng kita, dapat insight baru juga di bidang konten kreator pastinya. Dan closing statement boleh sedikit buat teman Pro 2 di Surabaya maupun di Jawa Timur, buat yang suka banget konten atau yang suka banget bergerak di bidang kreatif. Nah, buat jadi kayak Kak Sony kayak gimana?
1: Siap Kak Fira. Kalau ditanya tentang closing statement nih, ini yang paling berat ya.
0: Banyak ya kayaknya yang udah disiapkan ya.
1: Tapi terbatas waktu, jadi harus singkat, padat dan jelas.
0: Baik.
1: Jadi Kak Fira, kita harus push our limit. Kita gak boleh nyerah kalau kita gagal. Tetap harus kita bangkit terus. Walaupun ini terlihat klise banget ya, tapi ternyata semesta bekerjanya seperti itu loh. Bahwa mereka akan, semesta akan merestui mereka yang terus berusaha, yang hatinya keras untuk menggapai mimpinya. Dan kalau kita sudah mencapai satu titik itu tadi, jangan berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita pelajari, yang kita gak tahu kita akan belajar dari siapa dan dari mana. Oleh karena itu, tetap jadi pribadi yang rendah hati, dan juga terus menghargai orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu sih Kak. Dan jangan lupa buat teman Pro 2, kalau misal kemana-mana, tetap gunain Kris sebagai solusi pembayaran praktis digital masa kini. Karena 3 poin strategi strategic value dari pelaksanaan lomba ini Kak Fira, itu yang pertama itu penguatan daya tarik wisata daerah. Jadi ingin mengangkat kuliner lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata melalui penguatan ekosistem digital. Kemudian yang kedua, penguatan exposure dan apresiasi wisata kuliner daerah. Jadi ingin mengangkat merchant unggulan daerah melalui Kris tadi. Yang terakhir, penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Selain kita tulang punggung keluarga, kita juga tulang punggung negara.
0: Jadi kita itu penglaris ya, teman-teman.
1: Penglaris, benar-benar.
0: Penglaris dan juga perintis juga.
1: Perintis, benar.
0: Oke, okay, thank you banget Kak Sony. Ya, sukses selalu buat kegiatan-kegiatan
1: sehat,
0: yang lainnya.
1: Juga,
0: dan terima kasih. Dan juga sukses buat teman Pro 2, thank you banget yang udah gabungan di Sore Ceria Berjaringan. Kamu bisa kembali ke teman-teman penyiar di daerah kamu. Terima kasih buat teman-teman di Malang, teman-teman Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Besok kita balik lagi di bulan depan ya, untuk ngobrol-ngobrol lainnya. Dan pastinya juga masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.
2: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
3: Teman Pro 2, baru aja kita ikuti ya Sore Ceria Berjaringan Sepro 2 Jawa Timur dari Pro 2 RRI Surabaya. Dan kali ini teman Pro 2, kamu sudah kembali lagi bersama kita di Pro 2 RRI Jember. So stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi bareng sama kita berdua.
1: Betul. Kalau tadi kamu udah dapat insight ya dari Surabaya. Jauh sekali insightnya kita
0: banget
1: dapatkan. Kali ini balik lagi kita berkesempatan untuk ngobrol bareng kamu di Cangcimen Teman Predua.
0: Bincang ceria menyenangkan.
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi cuma ini aja.
1: Dan untuk tema kita di hari ini Teman Predua, kita kan baru aja nih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Betul.
1: Di mana tahun ini Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, kalau mendengar Indonesia ingin maju Teman Predua, mungkin yang langsung terpikir adalah pembangunan, teknologi, ekonomi, pendidikan, atau mungkin fasilitas yang juga semakin baik Teman Predua.
0: Tapi sebenarnya ada satu hal nih, Dit, yang gak kalah pentingnya.
1: Nah, itu dia.
0: Yaitu dari kebiasaan masyarakat kita.

0: dan doa serta juga dukungan bagi saudara-saudara tuh kita yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terutamanya. Oh, itu dulu ya.
1: Kami turut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan ya. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan keselamatan.
0: Amin.
1: Serta untuk para relawan, tenaga kesehatan dan petugas SAR, aparat serta seluruh pihak yang terus membantu di lapangan, tetap semangat dan terima kasih atas perjuangannya teman Perdua.
0: Nah, teman Perdua, kalau Indonesia ingin maju, kebiasaan apa yang harus dimulai dari anak muda? Ini adalah salah satu topiknya ya yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Betul. Dan ini sebagai pertanyaan nih untuk teman Pro 2 yang mau ikut gabungan. Jadi yuk teman Pro 2 ikut gabungan dan share cerita kamu seperti apa dengan cara langsung aja
1: di question box yang sesaat lagi aku buat di Instagram Pro 2 Jember. Atau kalau mau mengetik sekarang boleh banget di WhatsApp Pro 2 ya kak ya.
0: Betul.
1: Di 081
0: 559
1: 70
0: 8 950. Kita tunggu teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Prediwe, kalau kita ngomongin soal kebiasaan ya, sebenarnya apa sih kebiasaan yang harus dimulai sama anak muda? Sebenarnya tuh jawabannya sederhana banget loh, Kak.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama mungkin bisa mulai dari jujur dulu ya. Karena kalau jujur itu mungkin kayak sederhana, tapi dampaknya teman Prediwe, dampaknya gede banget, apalagi ketika kita menerapkan jujur ini dalam aktivitas sehari-hari ya. Misal saat mengerjakan tugas, jujur dalam bekerja, jujur ketika melakukan kesalahan, dan gak mencari jalan pintas ketika menghadapi masalah, teman Prediwe.
1: Oke. Nah, selain itu KPK sendiri ini sudah menempatkan pendidikan anti korupsi sebagai bagian penting untuk membangun kesadaran dan perilaku anti korupsi sejak dini. Bahkan ada nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kemandirian, dan juga kerja keras, serta ini harus perlu dibiasakan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul. Kebiasaan kedua teman Prediwe, selain jujur, itu adalah bertanggung jawab ya. Kalau salah ya berani mengakui, kalau punya tugas ya diselesaikan, dan kalau udah berjanji ya harus ditepati teman Prediwe, jangan janji palsu gitu ya. Kemudian yang ketiga, belajar menggunakan media sosial dengan bijak tentunya.
1: Oke, jadi jangan gampang percaya dengan informasi yang kita lihat gitu ya. Jangan langsung juga untuk menyebarkan berita yang belum jelas. Dan jangan juga teman Prediwe untuk menjadikan perbedaan pendapat ini sebagai alasan untuk saling menyerang. Karena sekarang tuh banyak banget ya, bukan hanya di dunia nyata, bahkan dunia maya juga begitu.
0: Tangan juga semakin berbahaya teman Prediwe. Jadi jarimu harimaumu. Dan kebiasaan berikutnya mungkin adalah peduli juga terhadap lingkungan dan orang lain ya. Karena menjadi anak muda Indonesia bukan cuma tentang mengejar kesuksesan pribadi aja teman Prediwe.
1: Kita juga hidup bersama dengan orang lain pastinya ya. Ada yang namanya tetangga yang pastinya saling membutuhkan bantuan kita. Kita pun juga bisa membantu. Ada lingkungan juga yang harus dijaga, dan ada saudara sebangsa yang mungkin sedang menghadapi bencana. Jadi mungkin Indonesia maju itu bukan hanya ketika kita punya gedung yang semakin tinggi ya Dita ya, tapi ketika orang-orangnya semakin jujur, semakin tanggung jawab, peduli, dan mau bekerja sama.
0: Betul. Aku ingetin lagi teman Prediwe, buat kamu yang ingin bergabung ya, bercerita, sharing dengan kita. Sebenarnya nih teman Prediwe, apa sih kebiasaan yang harus dimulai oleh anak muda kalau Indonesia ini ingin maju bersama-sama lah ya. Langsung aja ketik di question box yang sudah aku buat di story Instagram Prediwe Jember, atau juga bisa di WhatsApp Prediwe di
1: 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50. Gabungan ya.

teman perdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Pohonnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tompre 2 kita lanjut bacain gabungan yang udah masuk di Cang Cimen hari ini ya. Aku boleh bacain dulu gak kak?
1: Iya boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Aku mulai dari line WhatsApp kita ya. Tompre 2 sudah ada yang bergabung dari Kak Rendra. Kebiasaan yang dilakukan anak muda itu kalau dari awal sekarang lo ya ya gak tahu saya banget. Ya namanya karakter orang tuh beda-beda. Tapi kalau aku sendiri sebagai anak muda itu kebiasaannya tuh jujur kalau misalkan ada tugas contoh di musik. Kalau saya laksanakan, dilaksanakan kalau udah selesai itu bisa bikin Indonesia maju gitu tuh Mampre 2. Nah,
1: kalau udah selesai, selesai gitu.
0: Kalau udah selesai, selesai. Dan itu bisa bikin Indonesia maju. Dan kalau khusus untuk anak muda, satu harus secara to the point dan secara transparan, gak usah muter-muter kalau ditanya jawab A ya atau B itu kayak aku, oh intinya kalau jawab A itu ya A gitu ya, gak usah muter-muter.
1: To the point gitu loh.
0: To the point. Okay,
1: mungkin
0: betul,
1: ini
0: betul.
1: Karena ngetiknya Mas Rendra gak ada titik koma ya.
0: Iya, agak kebelajar-belajar saya bacanya ini gitu ya.
1: Karena bingung juga Dita ya. Oke, okay, ada juga yang sudah bergabung dari Ilham. Hai semuanya, Ilham di Kaliwates. Menurut aku kebiasaan harus dimulai dari anak muda yang disiplin. Kalau dari hal kecil saja kita terbiasa tepat waktu, bisa menyelesaikan tanggung jawab, nanti terbawa sampai dunia kerja. Betul.
0: Setuju.
1: Disiplin itu luas ya sebenarnya ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita sudah disiplin dalam segala hal, kayak misal disiplin waktu, disiplin soal tugas-tugasnya, harus bisa diselesaikan dengan tepat waktu, menepati janji ya, jangan sampai bikin orang itu nunggu-nunggu ya kan. Biasanya
0: dan membuat
1: kan
0: orang kecewa atas kecewa, janji yang betul kamu berikan gitu ya sama Mampre 2. Ini adalah salah satu kebiasaan yang membentuk karakter kamu juga sebenarnya sama Mampre 2.
1: Dari hanya disiplin.
0: Betul, gak hanya membawa Indonesia menjadi maju, tapi itu juga mencerminkan karakter kamu.
1: Betul.
0: Lanjut ada dari, bentar ya, Rijal.
1: Rijal.
0: Hai Kak Vita dan Kak Dita.
1: Halo.
0: Hai, menurut aku anak muda harus lebih peduli. Jangan terlalu fokus sama diri sendiri. Kalau ada kegiatan sosial atau lingkungan, sebisa mungkin ya ikut.
1: Benar, setuju ya kali ini. Karena memang menurut aku kemajuan Indonesia itu bukan hanya hasil kerja satu orang aja ya Dita ya, tapi hasil dari banyak orang yang mau bergerak bersama.
0: Betul.
1: Kalau sama-sama ya pasti kan kita punya visi bareng, tujuannya bareng, dan bisa diciptakan gitu ya bersama-sama.
0: Dan
1: gitu
0: juga akan menjadi lebih ringan tentunya Tompre 2. Dan Tompre 2, dari obrolan kita di sore hari ini, kita juga belajar ya bahwa kalau ingin melihat Indonesia maju, kita gak harus selalu menunggu perubahan-perubahan yang gede-gede banget. Enggak Tompre 2, kita bisa mulai berubah dari diri sendiri. Mulai jujur, mulai disiplin, bertanggung jawab, bijak bermedia sosial.
1: Betul.
0: Dan mungkin juga mulai aware ya sama sekitar kita Tompre 2. Dan yang gak kalah penting juga, kita harus mau mulai untuk membantu orang lain ya, saling tolong menolong Tompre 2.
1: Betul, karena memang Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan topik kita atau tema di Agustusan kali ini.
0: Betul.
1: Ya tahun ini ya, bukan hanya dibangun lewat kebijakan ataupun pembangunan fisik aja, tapi Indonesia juga dibangun oleh karakter dari masyarakatnya.
0: Betul.
1: Dan juga anak muda yang punya peran besar di dalamnya.
0: Betul.
1: Jadi semangat terus ya teman-teman Pro 2 ataupun kalangan muda, bukan hanya kalangan muda tapi semuanya.
0: Jadi kalian semua adalah harapan bangsa.
1: Betul.

0: beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini kita berdua pakainya baju hitam. Tapi biasanya ya kalau ngomongin soal baju hitam ya,
1: kenapa tuh?
0: Kadang ketika kita itu ada di tempat yang sedikit gelap ya kan, kurang pencahayaan, kayak takut aja gitu. Karena mitosnya kata itu kalau pakai baju yang gelap itu biasanya bakal digigitin nyamuk.
1: Oh iya
0: gitu. Tapi ternyata ada faktanya juga loh, Dita.
1: Iya, ternyata ada fakta menarik di balik itu, Tawang Predua. Ternyata gak cuman baju hitam aja ya. Ada hal lain juga yang bikin nyamuk itu nyamper. Nyamper gak tuh?
0: Nyamperin.
1: Iya, nyamperin Tawang Predua. Nah, apakah itu? Nah, sesaat lagi Tawang Predua kita bakal bahas bersama di Ups ya.
0: Upgrade skill.
1: Betul.
0: Ya, pastinya nanti teman Predua juga bisa menambah wawasan kamu. Kira-kira gigitan nyamuk ataupun nyamuk yang menggigit itu biasanya karena apa? Apakah warna baju yang kita pakai? Atau justru ada fakta menarik di balik itu?
1: Nah, itu dia teman Predua. Nantikan sesaat lagi di 89,5 FM Predua Rari Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu. No matter what.

0: Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung hongkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tomong Pradiwa, tadi kita udah spill-spill ya. Kita bakal ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan gigitan nyamuk.
1: Apakah gigitan nyamuk ternyata juga ada fakta menariknya? Bukan hanya soal nyamuk itu suka di kegelapan, suka orang-orang yang pakai baju yang gelap, kan mitosnya gitu.
0: Banyak mungkin di kubangan air nyamuk nih gitu. Nah ternyata teman Pradiwa, kadang ada teman kita juga yang nyeletuk ya, duh iki aku darahnya manis gitu dikerubungi gitu kan. Nah ternyata teman Pradiwa, kalau ngomongin soal darah, ternyata bener loh, golongan darah itu punya pengaruh.
1: Oh berarti bukan sekedar mitos ya, Din?
0: Betul. Okay. Penelitian ini menunjukkan ada kecenderungan nyamuk lebih menyukai orang dengan golongan darah tertentu. Salah satunya adalah golongan darah O.
1: Kamu. Berarti aku tidak termasuk.
0: Wah, tapi aku membawa nyamuk gitu.
1: Iya, tapi aku masih digigit nyamuk.
0: Oh, iya.
1: Jadi sebenarnya bisa dibilang mitos, tapi ini kan lebih sudah ada penelitian
0: dan hasilnya kan kecenderungan ya, teman-teman. Jadi ya bisa kemungkinan besar itu iya gitu, teman-teman. Dan guru besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University ada Bu Upik Kesumawati yang menjelaskan bahwa penelitian di Jepang pada 2004 menemukan nyamuk lebih sering menghisap darah orang bergolongan darah O dibandingkan golongan darah lainnya, teman Pradiwa.
1: Oke. Dan memang kabarnya ya, orang dengan golongan darah O ini memiliki lebih banyak senyawa yang namanya volatil. Itu yang ternyata senyawa yang bisa membantu nyamuk ya. Membantu nyamuk mendeteksi keberadaan manusia. Seperti ada asam laktat dan juga karbon dioksida ataupun CO2. Dia itu bisa kedetek gitu loh.
0: Jadi golongan darah O itu keringetnya kecium sama nyamuk ya.
1: Ada sinyalnya ada sendiri. Sinyalnya.
0: Tapi jangan salah, teman Pradiwa, buat yang punya golongan darah A, B ataupun AB, bukan berarti kamu kebal nyamuk ya. Semua orang tuh tetap bisa jadi sasaran, teman Pradiwa.
1: Soalnya nyamuk itu juga menggunakan petunjuk lain gitu untuk menemukan manusia. Seperti ada CO2 dari nafas.
0: Waduh.
1: Panasnya tubuh, kelembapan sampai dengan aroma tubuh.
0: Jadi ketahuan kita.
1: Enggak ada salahnya ya. Kalau rumornya kan mandi sana biar enggak bau, biar enggak kecium
0: biar
1: nyamuk.
0: Biar enggak gigitin nyamuk,
1: biar enggak dikerubungi nyamuk. Betul. Gitu kan.
0: Dan ternyata teman Pradiwa ada fakta menarik lainnya. Ternyata yang menghisap darah manusia itu nyamuk betina.
1: Betul.
0: Loh. Darah yang dibutuhkan untuk membantu proses reproduksi dan pematangan telurnya. Sementara untuk nyamuk jantan itu lebih banyak mengkonsumsi cairan tanaman dan nektar bunga, teman Pradiwa.
1: Dan kemudian ya, kalau kita ngebahas warna pakaian, warna pakaian ini juga ternyata bisa berpengaruh.
0: Betul.
1: Pakaian berwarna gelap ini cenderung menyerap panas sehingga tubuh bisa menjadi lebih hangat dan tentunya juga bisa, lebih menarik perhatian nyamuk. Betul berarti ya.
0: Jadi kalau kamu sering jadi langganan gigitan nyamuk ya, jangan langsung salahkan golongan darah ya. Tetap jaga kebersihan lingkungan juga. Gunakan pakaian yang lebih tertutup dan lindungi diri juga dari gigitan nyamuk, teman Pradiwa.

0: Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini, kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Teman Pro 2, kalau kamu pengen update informasi ataupun kamu pengen menjangkau lagu-lagu kesukaan kamu tanpa keskip sama iklan ya, tentunya kamu bisa menikmati siaran RRI dan juga dengerin lagu-lagu kesukaan kamu dari aplikasi RRI Digital. Karena sekarang aplikasi RRI Digital bukan hanya untuk update informasi, tapi juga bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Kamu juga bisa langsung request aja ya di kolom komentarnya, ataupun kamu juga bisa terhubung dengan penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Semuanya ada di sana, teman Pro 2. Bahkan fitur-fitur menarik di dalam aplikasi ini juga lengkap ya. Jadi kamu bisa cek-cek aja seperti apa keunggulan dari aplikasi RRI Digital. Sekali lagi, teman Pro 2, kalau kamu pengen update informasi bukan hanya di wilayah kamu, tapi kamu juga bisa jangkau di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dari Play Store ataupun App Store.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil. Jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sama Pridwe, gak kerasa banget ya kita udah nemenin kamu dari tadi jam 3 sore dan kali ini sudah hampir jam 7 sama Pridwe. Ini berarti kita harus pamit dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena seperti biasa di jam 7 kita akan bergabung bareng Pridwe RRI Jakarta untuk mengikuti
1: mengikuti Music Live Chat.
0: Tentunya
1: hampir mirip ya.
0: Sama apa?
1: Music Live Chat sama Music Planner.
0: Oh iya, beda hari ya.
1: Beda hari, betul, beda jam juga.
0: Di Music Live Chat Tawang Pridwe nanti bakal ngobrol bareng musisi yang nanti aja deh ya Tawang Pridwe.
1: Rahasia, ada rahasia. Siapa nanti. Jadi kalau teman Pridwe pengen tahu lebih lanjut siapa nanti guest star-nya bareng sama Pridwe RRI
0: Jakarta.
1: Jadi untuk kamu semuanya teman Pridwe tetap di channel 89,5 FM ya, meskipun gak bareng sama kita berdua.
0: Betul.
1: Tapi nanti ada penyiar selanjutnya
0: yang bakal nemenin kamu sampai nanti tengah malam. Jadi aku dan Vita pamit undur diri teman Pridwe. Okay, terima kasih banyak ya udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Kita jarang-jarang bertemu teman Pridwe. Jadi see you nanti deh ya buat kita berdua teman Pridwe. Jangan kemana-mana, pokoknya setelah ini bakal ada musisi yang nemenin kamu di MLC. Stay tune terus di 89,5 FM Pridwe
1: Jember, teman terbaik kamu. And bye-bye teman Pridwe.

0: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Kemlu buka suara soal negara-negara siap bantu korban gempa NTT. BNPB sisir wilayah sulit diakses pasca gempa NTT. Karhutla melanda lereng Gunung Ijen. Api merembet ke kawasan perhutani. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karinah.

Informasi pertama, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menyatakan Indonesia masih mengandalkan kapasitas dan sumber daya nasional untuk menangani dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Juru bicara Kemlu RI Yovin Mewengkang mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih berfokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak melalui kemampuan nasional. Oleh karena itu, bantuan dari negara lain belum diperlukan untuk penanganan gempa tersebut. Informasi kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai menyisir sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang sulit diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus juga menentukan pola distribusi bantuan yang lebih efektif. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan asesmen langsung dilakukan di Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Penyisiran antara lain juga menyasar pada Dusun Koal di Desa Koal dan Dusun Dahang di Desa Pangga. Informasi ketiga, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan lereng Gunung Ijen, tepatnya di areal PTPN Balawan Rejingan. Dari wilayah perhutani Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, tepatnya pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Api dan kepulan asap pekat mulai terlihat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kobaran api membakar vegetasi berupa rumput kering dan ilalang di kawasan tersebut. Kapolres Bondowoso melalui Kapolsek Ijen Sempol AKP Nisin membenarkan bahwa kejadian tersebut. Berdasarkan pantauan dari lapangan secara langsung, titik api awal muncul dari Blok H milik PTPN Blawan Avedeling Watu Capil di area Batu Rejeng. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan nantikan untuk informasi selanjutnya. Sesaat lagi kita akan gabungkan bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara selanjutnya.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan, kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya.
2: Pegang doang. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia.
1: Ini dari sini dulu. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Ini lumayan
0: gelombang. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Berbelas-belas tahun.

0: bermain bass ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
1: Udah
0: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
1: Oke,
0: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi nggak punya band. Kita cabut lah sih.
1: Oke.
0: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya. Kosong.
1: Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
0: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
0: Betul.
1: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
2: Kedua
1: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single.
0: Single yang tahun lalu.
1: Single.
0: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
0: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
0: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
0: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
1: Lumayan produktif ya. Oh
0: iya, alhamdulillah. Jadi,
1: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya, kayak bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu, apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Oh, I see.
3: Ya harus kita semua harus nulis lagu, terus. Kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Oh.
0: Ajis langsung QC dia.
1: Wah,
0: ini bagian
3: abang-abangannya itu.
1: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Dia lagi aja.
0: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
1: Bang ini bang, guru.
3: Hentikan guru.
1: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu. Bener, gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
0: Itu langsung masuk drive.
1: Oh. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
0: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
0: Yeah.
1: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
0: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
0: Yeah,
1: jadi seseorang
0: bener,
1: kan.
0: Bener,
1: salah
0: mendetail
1: satu,
0: ya.
1: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
0: Rasanya.
1: Iya
0: bener,
1: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
0: Langsung yang nulis ini.
1: Woi, siapa yang nulis?
0: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
1: Yes.
4: Kan pasti
0: rasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
1: Intinya
4: jadi pengen buat nih,
0: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama mantan.
0: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih.
0: Keras.
4: Kok wangi parfumnya gak rubah gitu.
1: Kacau
0: sih pasti itu. Kacau sih.
1: Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
1: Oh gak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
0: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
0: Yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah. Ada.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang, waves, oh menghasilkan suara ya,
0: oh tone waves. Tapi maksud random itu ya?
1: Maksud random itu ya? Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok lagi gitu, wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, itu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label.
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya
2: gitu. Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Tapi emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Gamon on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ih, gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Ya, oh oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Bener sih. Mungkin apa ya, promomen yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan, itu apa bisa sampai bisa enggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita enggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Itu iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain enggak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Belajar.
1: Ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang miss-nya gitu.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai ini puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar, biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Forest lagu ya.
1: Gas, gas, gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya, gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
2: Ya, sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi nggak sengaja ketemu. Mm. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja
1: sih. Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener gak?
0: Iya sih, iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Wah dia terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: yang nikah kalian satu teman.
1: Terus dia aja digoreng gitu ya. Digas
0: sekarang tuh, terus sekarang rating bang, rating
2: lo. Iya, soalnya kalau nggak di sini nggak kebuka soalnya.
0: Bener, bener.
2: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Ah.
3: Bukan, sama-sama tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener, bener, bener.
1: Iya, tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Nggak ada ya. Oke, aman, aman. Jadi nggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang, sama-sama tamu, bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang apa cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya, terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: iya,
0: ya
2: betul. Dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 72-nya adalah. 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu.
0: I see.
1: Jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya, benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Wah, langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Oh. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan
2: musiknya full dia kirim des. Pas, guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, jadi, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, okay, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: okay. Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya.
0: Benar.
1: Ya gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Bener-bener. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: kok gitu?
3: Langsung lari
0: ya kayak. Wah.
3: Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Gak usah dibuat dua kali.
1: Udah senang.
3: Diajar.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya.
0: Biar gak ketemu lah ya. Iya. Bener.
1: Kalau Gian gak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jual.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih, okay. Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh bukan, kalau misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan, ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau di tes bikin lagu cepet nggak?
0: Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Oh iya yang tadi mobil ini.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dibikin, sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan tadi ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas terus terus bagus ya, iya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ.
0: itu dulu
1: dari situ.
0: Oke, random ya, random.
1: Tiba-tiba dia, wih bikin lagu kata dia.
2: Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
2: Itu Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti. Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Itu.
2: Ya
1: itu loh.
0: Ya itu loh. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: yang sama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti langsung cocok. Kita enggak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice.
0: Mantap.
1: Makanya deh. Langsung jadi gitu.
0: Nah, itu dia. Sebenernya. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
0: Oh, benar-benar bisa, tergantung perspektifnya,
1: perspektifnya.
0: Kan? Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar benar. Oh, itu malah bikin pandangnya. Makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener.
1: Rekam dulu.
0: Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, berarti?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku peach.
0: Oke, peach kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjutnya siapa? Siapa nih?
1: Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya Bang ya? Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: gloomy banget nih?
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Ini
0: pakai mic, pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa ini?
2: Reasonnya bagus banget.
0: Iya benar.
4: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Hmm. Bukan buat laki-laki.
1: Iya. Yeah.
2: Cewek. Jadi pink icong. Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya.
0: Girly
1: gitu.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: dia pecinta wanita ya. Banget ya kayaknya.
3: Mantannya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, Nike lah ya, Nike. Nike berarti
1: mantannya. Masa iya Nike lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike.
1: Beneran
0: aja. Coba bukan Nike yang kita tahu.
1: Bukan kan?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Nama siapa?
3: Nah, itu.
1: Jadi kenapa?
2: Jadi kenapa?
0: Jadi spesifik.
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
1: Angkatan kita ya?
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya? Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kecil. Bener. Oke deh, terakhir. Apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
1: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
1: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ya, semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya
3: berarti. Iya,
1: cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Masih. Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga Teodoran.
3: Bukan juga Teodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya, ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
1: dilakukan. Challenge-nya bisa diikutin.
0: Jadi
1: bisa
0: sekarang,
1: dicek di situ ya.
0: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: TNC-nya di situ.
0: Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Widih, seru-seru. Gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sabar. Oh, itu bukan beda lagu. Bukan lagu. Beda kempen. Kalau gitu apa? Beda kempen. Beda
0: gitu. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M. Dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
5: Music Life Chat.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza nih ya, agak tumben. Biasanya di pagi hari jadi morning person teman Pro 2. Sekarang Ija di malam hari bakal nemenin kamu di malam Jumat ini ya, Kamis, edisi Kamis 20 Agustus 2025 nih. Gimana teman Pro 2 Kamisnya? Semoga Kamis manis ya, gak jadi Kamis nangis teman Pro 2. Mungkin juga masih ribet dengan segala agenda 17-an karena ada di beberapa daerah tuh karnavalnya masih berlangsung, terus suasana 17-annya juga masih kerasa juga teman Pro 2, masih ada lomba-lomba di entah itu di kecamatan atau di desa-desa nih, masih ada sebagian sih. Nah, buat kamu nih mungkin yang lagi

Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai Lumpro 2, kembali lagi tentunya sama Irza ya. Malam ini nemenin kamu di ngumpul nih, interval pertama yaitu ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 RRI Jember edisi, yaitu tadi ya udah aku sampein 20 Agustus 2026 nih. Nah buat Lumpro 2 yang mungkin dengerin lewat radio konvensional, kamu juga bisa dengerin Pro 2 RRI Jember lewat RRI Digital dan juga live ya di YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 di @pro2jember. Nah teman Pro 2, kita nih memang beberapa hari yang lalu sudah melewati momen 17 Agustus ya. Setiap tahunnya kita ngomongin kemerdekaan, terus pastinya ada upacara juga teman Pro 2. Terus mungkin ada lomba-lomba ya di kampung-kampung kamu, sampai cerita tentang perjuangan para pahlawan. Nah tapi pernah gak sih kita berhenti sebentar teman Pro 2 dan juga refleksi diri nih, kalau menurut anak muda sekarang nih sebenarnya merdeka itu apa sih? Apalagi Indonesia sekarang tuh udah 81 tahun ya merdeka. Nah malam ini kita bakal ngobrol ya teman Pro 2 lewat tema Merdeka Menurut Gen Z, refleksi 81 tahun Indonesia. Dan sudah hadir bersama kita malam hari ini ada Devan nih ya dari Kipan, tapi sebenarnya nggak sendirian Devannya teman Pro 2, ada juga Faisal, tapi masih perjalanan ya, mungkin karena Kamis ini aku tadi berangkat juga rame banget teman Pro 2, mungkin kena macet dan segala macamnya. Hai selamat malam Devan.
1: Selamat malam Mbak.
0: Hai, boleh diperkenalkan dulu nih, silahkan.
1: Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Devan Anugrah, anggota Kipan Jember.
0: Oke, sekarang sibuk ngapain aja nih? Selain mungkin tadi sempat cerita juga sama Pro 2, karena kuliah juga ya, boleh ceritain kuliah di mana, terus lagi sibuk apa selain di Kipan gitu?
1: Oke, hari ini saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Psikologi.
0: Oke.
1: Untuk kesibukan saya, karena liburan ini Mbak ya, saya isi dengan magang kuliah seperti itu.
0: Oke, jadi ini udah masuk apa belum?
1: Sudah masuk.
0: Sudah masuk, sudah efektif ya?
1: Kuliahnya belum.
0: Kuliahnya belum.
1: Masih magang.
0: Masih magang ya. Ya kalau di Kipan sendiri lagi ada proyek apa nih? Atau kemarin-kemarin ada proyek apa sih gitu?
1: Kemarin pasca pelantikan kita juga mengadakan jambore Kipan.
0: Oh oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi sambil kita merancang nanti ke depan, Kipan akan menyusun program kerja selama 1 tahun ke depan Mbak.
0: Oke. Okay. Nah biar teman Pro 2 nih lebih tahu ya, lebih dekat sama Kipan nih, karena mungkin beberapa dari teman Pro 2 yang belum tahu Kipan nih apa sih. Nah boleh dijelasin sedikit nih Mas, silahkan.
1: Oke, Kipan itu adalah kepanjangan dari Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Nah, di mana Kipan ini adalah organisasi di bawah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
0: Oke.
1: Dispora, sehingga fokus daripada gerakan Kipan itu adalah untuk bagaimana kita sosialisasi pencegahan terkait dengan kenakalan remaja yang menggunakan narkoba.
0: Oke. Okay.
1: Di ruang-ruang pelajar. Saya kira seperti itu, Mbak.
0: Oke, ini cuma narkoba aja atau memang segala sesuatu kayak miras dan segala macamnya, atau iya narkoba aja fokusnya?
1: Semuanya, miras, narkotika, psikotropika, zat-zat
0: ya
1: yang berbahaya lah, adiktif lainnya, saya kira seperti itu.
0: Oke, nah ini ada Mas Faisal nih. Baru datang dalam Pro 2. Nah, gimana Mas? Sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Iya,
3: sehat. Aduh, mohon maaf sebelumnya, memang namanya kendala tuh kan nggak ada di kamus
0: betul,
3: gitu ya.
0: Betul, betul. Boleh diperkenalkan dulu nih, silahkan.
3: Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman Pro 2 FM 89,5. Oke, sebelumnya teman-teman sorry ya, baru izin gabung. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal. Saya kebetulan dari pengurus Kipan Jember.
0: Oke.
3: Bagian dari Ketua Bidang SDM dan Keilmuan.
0: Oke, gitu. Ini selain di Kipan sibuknya apa nih?
3: Masih mahasiswa akhir.
0: Mahasiswa akhir. Di mana nih? Boleh dong di-share.
3: Boleh. Betulan aku kuliah di Universitas Jember, teman-teman. Dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas FKIP.
0: Oke, gitu. Agak jauh ya. Ke Kipan sama ekonomi agak-agak jauh gitu.
3: Lumayan.
0: Kalau Mas Rifan tadi kan psikologi masih lah, masih, ya nyantol
1: masih,
0: ya.
1: Masih lah. Masih ada irisannya sih.
0: Iya. Nah, untuk ini, kalau Mas Rifan tadi di Kipan sebagai apa nih?
1: Sebagai anggota bidang kaderisasi dan organisasi.
0: Oh iya, udah ya, udah tadi ya di mention ya, mohon maaf. Langsung aja kita mulai ya dengan pertanyaan yang simple dulu Mam Bro 2, karena kalau kita tanya beberapa orang soal arti merdeka ya, karena kita lagi ngebahas merdeka menurut Gen Z nih, jawabannya bisa beda-beda banget nih. Ada yang bilang bebas, ada yang bilang juga menentukan hidup sendiri, itu juga salah satu arti merdeka. Ada juga yang mungkin langsung kepikiran ya, merdeka tuh ya kayaknya tanggal 17 Agustus itu merdekanya kita deh gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang anak muda sendiri nih, kalau mendengar kata merdeka, sebenarnya apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Faisal dan juga Devani? Silahkan.
1: Mas Faisal dulu.
3: Waduh.
1: Yang tua dulu.
3: Enggak lah. Kita masih seumuran.
0: Kita semua seumuran.
3: Iya benar. Semangat.
0: Silakan.
3: Oke, jadi kalau misalkan pertama kali mendengar kata kemerdekaan, pasti di situ adalah bebas dari penjajah. Karena kan awal-awal menggunakan kata merdeka itu digunakan pada tahun 1945 setelah kemerdekaan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin apa yang terlintas, pasti ya pembebasan dari penjajah. Itu sih kalau dari aku ya, ini sudut pandang kalau first impression mendengar kata kemerdekaan.
0: Nah, betul. Kalau Mas Rifan sendiri, silakan.
1: Okay. Tadi banyak dijelaskan sama Mas Faisal terkait dengan definisi kemerdekaan, Mbak. Tapi hari ini saya kira kemerdekaan dengan karakteristik Gen Z itu adalah kebebasan. Dan saya kira Gen Z hari ini mendefinisikan itu dalam hidupnya, life-nya. Tidak mau dikekang, tidak mau di
3: betul.
1: Apa suruh-suruh itu. Katanya Gen Z ini sudah merdeka sekarang. Itu definisi. Jadi tidak hanya sekedar kita perang menjajah, tapi ya menurut saya kemerdekaan dalam arti Gen Z adalah ya life realnya Gen Z ini gitu. Seperti itu.
0: Jadi ternyata makna merdeka sekarang enggak cuma soal terbatas dari penjajah, terbebas dari penjajah aja, bisa juga soal punya kesempatan nih memang untuk belajar, untuk punya pendirian sendiri tanpa terkekang dan segala macamnya teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, Indonesia sekarang kan udah 80 tahun merdeka nih. Kalau kita lihat kehidupan anak muda sekarang, memang banyak banget kebebasan yang bisa kita rasain gitu. Bebas pilih sekolah, bebas kuliah juga, bebas kerja, bikin komunitas, bikin konten, sampai dengan menyampaikan pendapat di media sosial nih. Tapi di sisi lain masih ada juga teman-teman kita yang menghadapi masalah pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan juga akses teknologi. Nah menurut Devan dan juga Faisal nih, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, apakah anak muda hari ini udah benar-benar merasakan kemerdekaan?
1: Gimana Mas?
3: Waduh, okay. Mungkin ini apa namanya, Mbak Hos ya, 81 Mbak.
0: Ini 81 ya.
3: Aduh, oke. Okay. Gak apa-apa, mungkin udah ini ya, harus betul semangat gitu kan ya. Jadi kalau misalkan per hari ini ya, kalau misalkan asli kita udah kemerdekaan ya, karena kan kalau berbicara kita kemerdekaan, kemerdekaan itu udah dilahirkan dari sejak dini. Dari kita lahir, kita apa namanya, udah mulai merdeka, dalam artian mulai mereka pribadi, ya kemudian kita lanjutkan. Karena kan apa namanya, untuk hak itu ya, terkait dengan kemerdekaan, pastinya bisa menghasilkan sebuah keberhasilan dalam diri sendiri itu.
0: Oke, kalau Devan sendiri?
1: Sudah merdeka Mbak. Secara ini sudah merdeka. Tapi saya kira banyak di ruang-ruang sempit dan ruang-ruang kecil ini, teman-teman yang masih merasakan ketidak kemerdekaan dalam konteks pendidikan, dalam konteks kesehatan, dan lain sebagainya lah. Saya kira seperti itu. Sehingga hari ini bagaimana Gen Z itu bisa melihat dari sisi tersebut, tidak hanya sekedar kita merdeka, merayakan lomba, upacara bendera dan sebagainya, tapi kita juga harus memikirkan teman-teman yang hari ini belum merasakan bangku sekolah, ya, tidak mendapatkan beasiswa mungkin, seperti itu. Jadi sudah merdeka, secara ini sudah merdeka, tapi ada nih ruang-ruang sempit yang ternyata masih banyak loh teman-teman tidak bisa sekolah karena keluarganya tidak mampu mungkin. Dan itu kita harus melek semuanya Gen Z hari ini, apalagi pemerintahan-pemerintahan yang hari ini hadir untuk memerdekakan teman-teman atau masyarakatnya, sekitar seperti itu.
0: Oke, berarti sebenarnya kemerdekaan itu masih menjadi proses ya. Kita memang udah jauh lebih bebas dibandingkan masa lalu, tapi masih ada pekerjaan rumahnya gitu, supaya betul, kesempatan dan juga kebebasan itu bisa dirasain lebih merata tentunya.
1: Betul.
0: Nah, kalau tadi kita ngomongin kemerdekaan secara umum nih, sekarang kita fokus ke Gen Z-nya, karena Gen Z punya pengalaman yang cukup berbeda. Kita tumbuh bareng internet, lalu media sosial juga, teknologi dan juga informasi yang bisa datang dari mana aja gitu. Nah, khusus buat Gen Z, menurut Faisal dan juga Devan nih, sebenarnya apa sih arti merdeka itu?
3: Ya, Devan dulu.
1: Saya dulu, Mas ya.
3: Iya, dari tadi saya terus Kak. Jadi ya, Devan dulu ya. Boleh.
1: Yang tadi saya jelaskan artinya menurut Gen Z hari ini, kemerdekaan itu adalah real life-nya dia. Dia tidak mau dikekang, tidak mau terlalu diperintah-perintah seperti gen milenial. Kalau teman-teman milenial saya kira sudah paham semuanya, ketika semisal jam 4 harus pulang main, ya jam 4 harus pulang. Kalau nggak pulang ya dimarahin. Kalau hari ini nggak bisa Gen Z seperti itu. Nah, tapi menurut Gen Z, ketika kemerdekaan menjadi real life, itu juga menjadi bentuk pertimbangan banyak media-media sosial hari ini. Justru dengan kemerdekaan yang menjadi real life itu, kita harus bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman, Mbak. Sekiranya seperti itu.
0: Oke, nah Gen Z juga kalau kerja yang Pro 2 banyak dituntut di kerjaan, mending resign.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itu kan prinsipnya Gen Z hari ini, Mbak.
0: Kalau Mas Faisal sendiri gimana? Silahkan.
3: Kurang lebih sama ya, tapi penekanannya adalah bagaimana kemerdekaan bagi Gen Z adalah dia mampu mengekspresikan dirinya sebebas mungkin.
0: Okay.
3: Itu ya, karena kalau ngomongin masalah kemerdekaan tadi kan udah jelasin masalah pembebasan penjajah itu kan udah lama banget, udah ada sekitar 81. Mungkin arah yang bergeser dari arti kemerdekaan adalah bagaimana seseorang itu bisa mengekspresinya diri sendiri. Ya, maksud dalam beberapa hal, baik entah itu dalam pekerjaan atau hobi atau apa yang di situ membuat mereka tuh nyaman. Walaupun mungkin dari kata orang lain tuh ngapain gitu, tapi ya oke, okay, ini apa ya? Ini adalah diriku sendiri gitu loh.
0: Oke. Jadi merdeka bagi Gen Z itu berarti punya kebebasan menentukan mau jadi siapa, mau jadi apa gitu, mau belajar apa, mau bekerja di bidang apa, atau memproduksi, dan punya ruang untuk mengekspresikan diri tadi. Tapi tetap ada catatannya. Bebas bukan berarti bebas melakukan apa aja ya kan? Betul. Tanpa mikirin orang lain juga memproduksi. Nah, kalau ngomongin Gen Z kayaknya enggak mungkin kita lewatin satu hal yang udah deket banget sama kehidupan sehari-hari nih, yaitu media sosial. Bangun tidur udah buka HP ya kan, mau tidur juga tetap scroll HP juga nih. Di media sosial kita bisa bebas bikin konten apapun, terus berpendapat juga, bahkan membangun karir ya lewat LinkedIn yang nomor 2. Tapi kadang media sosial juga bikin kita capek sendiri, lihat pencapaian orang lain, sering ngebandingin diri sendiri sama orang lain juga, ngerasa harus ikut tren atau FOMO ya kan. Nah, menurut Faisal dan juga Devan sendiri, media sosial nih sebenarnya bikin Gen Z makin merdeka atau malah menciptakan bentuk penjajahan baru nih, karena harus ngikutin standar sosial media nih? Silahkan.
1: Monggo, Mas Faisal dulu.
3: Waduh, pertanyaan yang cukup rumit ya. Pertanyaannya agak tricky gitu ya. Oke, okay. Apa yang aku bisa simpulkan dari pernyataan itu, dari pertanyaan itu ya, bisa dua-duanya sepertinya. Terkadang kan memang namanya media sosial itu pasti kan ibarat pisau bermata dua gitu ya. Pisau bisa menggunakan memotong buah, tapi juga bisa melukai. Nah, sama halnya dengan media sosial ya, mungkin kita bisa banyak dapat affiliate gitu ya. Secara kalau bisa pekerjaan, mampu mengekspresikan diri dengan catatan yang baik, dan juga di media sosial kita bisa memberikan rasa nyaman kepada teman-teman baru gitu loh. Tapi di lain sisi banyak juga yang apa ya, adanya hate comment ataupun ya hal-hal yang negatif yang lainnya yang kita mungkin tahu gitu loh. Emang apa ya namanya? Benar-benar menjadi sebuah hal yang ambigu juga sih kalau kita berbicara bisa mendapatkan hal yang positif atau mendapatkan penjajahan yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Bagaimana seseorang itu memandang dari sudut apa?
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Mas Devan sendiri silakan.
1: Kalau dari saya coba, mungkin saya kaji apa, melihat dari perspektif psikologis, Mbak. Hari ini itu menjadi isu menarik. Ketika media sosial dalam Gen Z Akhirnya dengan tadi yang jenengan sampaikan, ya kan, kritikan, ya. Untuk sisi positif saya kira sudah sangat merdeka dan sudah menjadi ruang-ruang bagus untuk teman-teman Gen Z hari ini berkarya, membuat vlogger, membuat video, konten kreatif dan sebagainya. Saya kira itu menjadi algoritma baik. Tapi hari ini bagaimana isu itu menjadi isu psikologis ketika Gen Z hari ini tidak bisa bijaksana dalam dalam menggunakan media sosial. Sederhana ketika teman-teman tidak bijaksana dalam mengetik, mengkomen dan sebagainya, itu akan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Seperti itu. Sehingga alangkah baiknya ketika Gen Z hari ini menggunakan media sosial tidaknya sekedar bijak, tapi mampu apa namanya membahasakan media sosial itu sebagai bentuk ruang bertumbuh dan berkembang untuk Gen Z.
0: Jadi memang sebenarnya itu media sosial jadi ruang yang bebas untuk berkarya itu tadi ya. Tapi kalau kita nggak bisa ngontrol diri,
1: bener.
0: Nah justru kita yang dikendalikan oleh tren itu tadi, algoritma dan juga validasi orang lain. Berarti di era digital ini salah satu bentuk kemerdekaan adalah bisa mengontrol diri sendiri di dunia media sosial.
3: Betul.
0: Nah selain bebas berkarya, anak muda sekarang juga punya ruang yang jauh lebih luas untuk menyampaikan pendapat juga. Nah tinggal buka sosial media aja, kita bisa langsung komentar, bikin video dan segala macamnya, menulis opini atau menyampaikan keresahan nih. Tapi semakin bebas ruangnya tentunya semakin besar juga tanggung jawabnya. Nah menurut kalian berdua nih, apakah anak muda hari ini sudah benar-benar bebas menyampaikan pendapatnya di ruang digital nih?
1: Mbak Fatimah gitu, BEM UI kan hari ini yang lagi
3: betul,
1: Mbak Fatimah gitu. Untuk ngapunten, saya izin duluan Mas
3: Faisal. Aman.
1: Harus minta izin kepada yang
0: senior ya.
1: Iya, senior seperti itu. Untuk menyampaikan pendapat di media sosial menjadi peluang untuk berkarya. Sudah baik ketika Gen Z hari ini menjadikan media sosial itu sebagai ruang-ruang berpendapat, berargumentasi, menyampaikan pendapatnya dengan hari ini yang terjadi di realita di Indonesia ya, seperti itu Mbak. Tapi ketika itu tidak dibarengi dengan tanggung jawab, tidak dibarengi dengan rasa-rasa bijaksana, ya saya kira pendapat itu akan menimbulkan masalah untuk Gen Z sendiri, sehingga malah bukannya merdeka, malah tidak merdeka, malah menjadi penjajah untuk dirinya sendiri. Seperti itu.
0: Kalau dari Mas Faisal silakan.
3: Kalau misalkan sekarang kita melihat media sosial, mungkin kita sudah benar-benar dikata yang benar-benar merdeka. Karena apa? Karena banyak orang-orang itu sangat-sangat berekspresif dalam menuliskan, walaupun dalam konteks hal yang negatif gitu loh. Sampai kan berarti mereka berarti benar-benar yang merdeka gitu loh bagi versi mereka sendiri. Tapi ya yang menjadi sebuah tantangannya yaitu harus ada sebuah penjagaan. Karena kalau misalkan di media sosial itu kan kita nggak bisa benar-benar mengontrol seseorang. Dan masih banyak cara-cara kita, kalau misalkan biasanya itu ada akun-akun fake ya. Kalau biasa kan media-media sosial kan dipenuhi dengan buzzer atau akun fake. Nah itu kan kebebasan juga. Tapi yang menjadi sebuah catatan harus ada penjaganya. Nah ini yang menjadi PR kita semua.
1: Dan satu Mbak, ketika menyampaikan pendapat, saya kira hari ini Gen Z harus literatur dulu, punya literasinya. Jadi akhirnya kita tidak terperangkap dalam zona-zona hoax. Jadi menyebarkan berita-berita, tapi kita tidak cross-check kebenarannya. Kita tidak membaca terlebih dahulu, itu juga malah keblinger gitu untuk Gen Z, seperti itu.
0: Nah bukannya memberikan pencerahan, malah kita yang memperkeruh keadaan.
3: Betul.
0: Nah ini Teman Pro 2 ya, sebenarnya memang punya ruang yang lebih luas gitu untuk bersuara. Tapi ya itu tadi, jangan lupa untuk sebelum posting ngomong sesuatu, kita juga harus mikir nih, ini benar gak sih gitu, fakta gak sih, bermanfaat gak sih bagi orang lain, atau bakal berdampak sama orang lain seperti apa gitu. Karena bebas berpendapat ya bukan berarti bebas menyebarkan apa aja juga gitu. Nah kita lanjut aja ya, karena udah waktunya tinggal 15 menit lagi nih. Sebenarnya harus jeda dulu Teman Pro 2, tapi karena makin seru obrolan kita. Jadi lanjut aja nggak apa-apa ya?
3: Gas,
1: gas,
0: gas.
1: Siap.
0: Nah kalau kita lihat sejarah nih, para pahlawan nih dulu berjuang dengan cara yang luar biasa beratnya. Apa yang ada juga yang mengangkat senjata sampai dengan bergerilya, bahkan mempertaruhkan nyawa juga. Sekarang tentu kondisinya udah berbeda.
3: Betul.
0: Gitu. Nah kalau dulu para pahlawan berjuang dengan senjata, sekarang menurut Faisal dan juga Devan nih, anak muda harus berjuang dengan apa nih?
1: Silahkan. Kalau menurut saya, senjatanya hari ini bukan lagi bambu runcing ataupun laras panjang, tapi senjatanya adalah ilmu dan pendidikan. Sehingga Gen Z hari ini, ilmu dan pendidikan itu sebagai sumber teman-teman berkreasi, teman-teman berkarya, dan teman-teman memerdekakan sesamanya seperti itu. Saling berdiskusi, saling tukar pendapat, menyampaikan gagasan dan sebagainya, entah itu lewat media sosial dan sebagainya. Tapi ketika itu dibarengi dengan pendidikan, ilmu yang dimiliki, saya kira itu menjadi senjata yang ampuh untuk saat ini, seperti itu Mbak.
0: Oke, kalau dari Mas Faisal sendiri?
3: Oke, jadi kalau misalkan, kalau dulu apa namanya, para pahlawan membawa bambu runcing, pedang dan sebagainya, mungkin yang hari ini saya bisa katakan buat teman-teman Gen Z, teman-teman harus punya kesadaran gitu ya. Jadi kesadaran untuk memiliki gitu loh. Terkadang sekarang kan banyak ya apa namanya, pengaruh-pengaruh, apa namanya, pengaruh-pengaruh dari luar atau pengaruh dari dalam atau dari lingkungan kita yang kurang benar. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman gak punya kesadaran untuk menuruti hal tersebut, misalkan kayak contohnya, contoh konkret kita dari Kipan narkoba. Nah, itu kan kalau teman-teman gak punya kesadaran kan percuma. Jadi apa ya, hal yang khawatir, yang hal menjadi utama, sekarang jadi kita harus punya kesadaran yang lebih. Ya, kesadaran untuk harus mengejar pendidikan, ilmu, ataupun kesadaran untuk bisa memiliki rasa tanggung jawab dan rasa integritas dalam diri. Itu rasa-rasa tuh harus perlu banget ya generasi sekarang begitu.
1: Berarti tidak harus berani aja Mas ya, tapi sadar gitu ya.
3: Bener, sadar.
0: Nah, ini juga teman Pro 2, teman-teman dari Kipan ini juga pejuang teman Pro 2 ya, berjuang untuk yaitu anak-anak muda biar enggak terjerumus dari bahaya-bahaya narkoba dan segala macamnya teman Pro 2. Karena ya itu tadi, perjuangan sekarang bentuknya bisa macam-macam. Tadi bisa lewat pendidikan, terus ilmu pengetahuan juga, teknologi dan segala macamnya. Bahkan belajar dengan serius atau menghasilkan karya juga bisa bentuk perjuangan juga teman Pro 2. Nah, salah satu bentuk perjuangan yang tadi disebut adalah pendidikan nih. Kita sering dengar kalau pendidikan itu penting banget. Ya memang penting ya. Tapi mungkin kadang buat anak muda nih ya, pendidikan masih dianggap sebatas sekolah, kuliah, lalu dapat ijazah doang gitu kan. Padahal mungkin maknanya lebih luas lagi dari itu. Menurut Faisal dan juga Devani, seberapa penting pendidikan dalam mengisi kemerdekaan kita?
1: Monggo Mas Faisal dulu.
3: Oke. Jadi seberapa penting ya? Penting banget. Wah, penting itu sampai terus ya, enggak ada ujungnya pentingnya, tidak terbatas. Karena memang kalau kita memaknai pendidikan itu adalah hal untuk kita keluar dari kebodohan, hal keluar kita dari hal-hal yang merasa kita sangat-sangat kurang. Jadi pendidikan tuh is everything, you know, education is everything. But saya juga berharap bahwasanya pendidikan ini tidak hanya 12 tahun. Betul. Maksudnya dalam artinya, oh, hanya menjadi sebuah kewajiban yang seakan-akan terlena akan waktu. Tapi pendidikan ini berubah menjadi sebuah kesadaran sistematis dalam diri setiap orang Indonesia untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Karena kan sekarang kalau kita memaknai pendidikan, rata-rata orang hanya belajar 12 tahun di SD, SMP, SMA. Pun kalau misalkan kuliah hanya dapat ijazah kemudian kerja. Nah, jangan berpikir hal yang seperti itu, tapi bagaimana cara kita seseorang itu bisa memiliki integritas dalam diri. Artinya belajar gak cuma hanya belajar, tapi dia tuh bisa berkembang karena belajarnya itu.
0: Dan benar juga, belajar tuh terus-menerus teman Pro 2, sampai kamu meninggal pun ya kita harus tetap belajar. Betul, gitu. Nah, kalau dari Mas Devan sendiri silahkan.
1: Memaknai belajar atau pendidikan kan tadi disampaikan tadi, saya sepakat dengan Mas Faisal, tidak hanya mendapatkan ijazah. Ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah, ketika itu tidak dibarengi dengan terdidik. Pendidikan kan mulai dari kata terdidik, orang yang mengerti dan orang yang paham. mendapat ijazah ketika dia tidak paham dan tidak mengerti juga sama saja. Sehingga kita ketika kita turun ke dunia masyarakat hari ini, terutama dalam teman-teman organisasi, saya kira sudah paham semuanya. Nilai itu adalah nomor sekian. Yang kita harus miliki adalah bagaimana kita paham, mengerti, terdidik. Oh, ternyata ketika kita menghadapi orang seperti ini harus seperti ini. Dan itu kan adanya di dalam dunia pendidikan. Nah, kayak seperti itu. Sehingga orientasinya bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah, tapi bagaimana hari ini Gen Z itu bisa lebih aware, lebih memahami, ya memang harus sangat penting pendidikan itu. Biar kita tahu, biar kita paham, dan kita tidak terjerumus pada hal-hal yang di dalam dunia masyarakat itu ya tidak baik, Mbak. Saya kira seperti itu.
0: Oke, jadi ya itu tadi teman-teman berdua, nggak cuma ijazah doang ya, tapi bagaimana kita punya kemampuan untuk berpikir juga, nyelesain masalah, punya wawasan, dan akhirnya bisa memberikan sesuatu untuk lingkungan sekitar, kembali ke lingkungan kita masing-masing teman-teman berdua. Nah, kalau berbicara soal perjuangan anak muda sekarang, ada juga istilah menarik nih, yaitu penjajahan modern. Bukan lagi soal wilayah yang dikuasai negara lain ya, tapi memang sesuatu mungkin justru tanpa sadar kita alami sehari-hari udah masuk gitu. Itu penjajahan modern ini. Nah, kalau menurut kalian berdua, apa bentuk penjajahan yang paling berbahaya nih untuk anak muda zaman sekarang?
3: Monggo. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin penjajahan, saya masih ingat ya, bahwasanya Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwasanya yang menjadi berat itu bukan penjajahan dari luar negeri, tapi dalam negeri itu sendiri. Nah, mungkin kalau bisa kita integrasikan pada pengertian penjajahan modern, berarti adalah bagi Gen Z itu sendiri adalah hal-hal yang berbau dengan instan gitu loh. Nah, misalkan contohnya sekarang ChatGPT. Oke, kalau kita ngomongin ChatGPT baik, tapi kan kalau misalkan hanya ketergantungan itu yang salah. Nah, semuanya yang berpotensi apa namanya menjadi penjajahan itu benar-benar harus kita hindari, terutama di bidang teknologi.
0: Okay.
3: Karena di lain sisi sangat membantu, tapi di lain sisi juga membuat kita menjadi malas dan sebagainya. Mungkin yang menjadi apa ya, yang menjadi hal utama bagi saya adalah bagaimana dia memanfaatkan teknologi. Teknologi yang memanfaatkannya atau dia yang memanfaatkan teknologi.
0: Nah, jangan gitu sampai kebalik ya, dimanfaatkan teknologi. Kalau Mas Devan sendiri?
1: Kalau penjajahan Gen Z hari ini yang sangat penjajahan modern, Mbak, yang sangat berbahaya itu adalah ketergantungan kalau menurut saya. Karena Gen Z hari ini kadang sifatnya konsumtif, serba semua harus praktis, semua harus serba cepat dan segera. Tapi bagaimana teman-teman melupakan segera dan praktis itu juga butuh proses. Mie instan aja ada prosesnya.
0: Betul.
1: Ya kan, mie instan ada prosesnya. Jadi nah, ketergantungan itu menimbulkan pendidikan yang tidak maksimal. Sehingga tidak bisa dipungkiri semua minta sekarang, semua harus cepat lulus, ya dengan lulus entah itu dengan ChatGPT ya kan, dan sebagainya mengerjakan tugas. Itu hal penjajahan yang sangat mengerikan menurut saya untuk Gen Z. Sehingga hari ini teman-teman memaknai penjajahan yang sangat modern dengan ketergantungan itu, ya teman-teman harus berkarya, teman-teman harus menciptakan produk dan harus berkarya melewati produk-produk yang dihasilkan. Sehingga tidak konsumtif, tidak ketergantungan, itu seperti itu.
0: Oke, jadi memanfaatkan teknologi itu boleh banget ya, tapi jangan lupa juga untuk mengasah kemampuan berpikir kritis itu. Nah, itu nomor dua yang sering kita lupa dan juga terlena sama teknologi gitu. Akhirnya ya udah, kita serahin semua ChatGPT deh.
3: aduh. Ketergantungan yang kurang itu. Nah.
1: Sangat tidak Gen Z banget sebenarnya.
0: Nah, tapi ngomongin kemerdekaan juga enggak bisa lepas nih dari kondisi nyata yang masih dihadapi anak muda. Ada yang masih kesulitan mendapatkan pendidikan ya, ada juga yang bingung cari pekerjaan karena sekarang tuh lagi musim layoff banyak banget ya. Dan juga ada juga yang merasa kesempatan yang tersedia ini belum tentu sama untuk semua orang, belum adil gitu menurut mereka. Nah, bagaimana anak muda yang seharusnya memakai kemerdekaan kita nih ketika masih banyak menghadapi tantangan di bidang pendidikan dan juga pekerjaan gitu, memaknai kemerdekaan ketika masih banyak menghadapi, yaitu tadi belum ada keadilan yang merata tentang pendidikan, tentang terus pekerjaan juga yang merata gitu, gimana?
1: Menurut saya, Mbak, ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah, bukan sekedar hanya tanggung jawab pejabat-pejabat yang ada di atas, tapi untuk menjadi tanggung jawab kita semuanya. Sehingga hari ini civil society hari ini, atau mungkin teman-teman yang bergerak di dalam organisasi-organisasi itu punya tanggung jawab juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perspektif individu Gen Z itu, ya ketika tidak konsumtif dan ketergantungan, mereka harus menjemput bola, jangan menunggu bola, menjemput bola. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan, dan bagaimana mereka bisa mengejar itu semuanya. Saya kira seperti itu, sehingga keduanya bisa bersinergi gitu, tidak menyalahkan pemerintah, tidak mendapatkan beasiswa dan sebagainya, gitu. Tapi dia tidak mau belajar, tidak mau memenuhi kompetensinya, tidak mau mengupgrade dirinya, ya sama saja, sama dengan nol seperti itu.
0: Oke, kalau dari Mas Faisal?
3: Oke, mungkin tadi kalau dari saudara di sana mengambil perspektif ya dari hal yang menjadi sebuah penekanan, berarti saya ingin mengambil dari hal yang menjadi sebuah kekhawatiran. Terkadang kalau misalkan kita benar-benar memaksimalkan ya dari peran pemerintah, menurut saya peran pemerintah itu akan selalu kurang gitu ya, dan tidak akan merata. Jadi bagaimana dengan Gen Z itu memiliki sebuah pendirian yang kuat dan kesadaran yang kuat. Karena kalau misalkan kita ada kekurangan, selama kita masih mau berusaha dan berdoa, pasti akan ada jalan. Nah itu yang apa ya, yang terkadang yang benar juga kalau kita sambungin, kan terkadang kan Gen Z itu kan sering ambil bola
1: menunggu bola.
3: Nah jadi kan sekarang banyak Gen Z itu harus pemerintah turun bantuan. Karena apa ya, selalu mengandalkan ketergantungan dari pemerintah tanpa memiliki pendirian yang kuat, tanpa memiliki inisiatif yang kuat. Nah itu yang kurang banget dari Gen Z.
0: Jadi kemerdekaan dan juga kesempatan memang harus diperjuangkan juga, teman Pro 2. Jangan nungguin doang ya. Tapi harus anak muda nih, kita juga terus meningkatkan kemampuan kita, terus beradaptasi juga, dan kreatif mencari peluang juga, teman Pro 2.
1: Benar.
0: Nah, kadang kalau dengar istilah mengisi kemerdekaan nih, kita malah mikir harus melakukan sesuatu yang memang besar gitu ya, enggak yang ecek-ecek doang gitu. Nah, harus jadi pejabat lah, harus punya perusahaan dulu, atau jadi tokoh terkenal dulu. Padahal sebenarnya enggak harus seperti itu. Nah, kalau kita cuman anak muda biasa nih seperti aku dan anak-anak teman Pro 2 lainnya ya.
1: Saya Mas.
3: Saya juga masih anak-anak muda yang biasa.
0: Yang enggak punya jabatan dan juga popularitas ini ya, teman Pro 2, sebenarnya apa yang bisa kita lakuin gitu untuk mengisi kemerdekaan?
3: Silakan. Jadi teman-teman, benar ya, saya juga sepakat dengan Mbak Host itu ya. teman-teman, kita bukan pemuda yang yang penuh dengan ke-privilege lebih ya. Kita pemuda-pemuda yang biasa. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan perubahan-perubahan kecil dulu aja. Karena aku yakin perubahan yang kecil pasti nanti dampaknya akan menjadi besar. Gak usah muluk-muluk mau bangun Indonesia Raya, tapi lihat dari sekitar kita. Misalkan ada yang kurang dari segi pendidikan, atau ada yang membutuhkan apa, nah mungkin kita bisa bantu sesama dari Gen Z dulu. Itu memperhatikan hal-hal yang kecil dulu untuk bisa menjadi besar.
0: Mungkin dari Kipan kan untuk mengedukasi itu tadi. Betul. Ya, biar anak-anak muda tetap menjaga kesehatannya dan menjauhi dari narkoba, teman Pro 2. Terus aku sendiri pun dengan sebagai penyiar ya, yang menyiarkan informasi-informasi yang benar-benar valid dan juga fakta, nggak cuma hoax doang, itu juga merupakan mengisi kemerdekaan masing-masing diri kita. Nah kalau dari Mas Devan sendiri, silakan.
1: Semua tidak ada yang tidak mau menjadi pejabat atau orang-orang besar. Tapi hari ini Gen Z itu, yaitu tadi, kadang mengabaikan prosesnya. Pengen instan dan sebagainya. Saya sepakat dengan Mas Faisal. Nah, proses itu adalah bentuk daripada bagaimana kita membiasakan diri dengan hidup jujur, hidup disiplin, belajar, tekun, rajin dan sebagainya. Itu malah menjadi value tinggi untuk teman-teman Gen Z hari ini gitu, sehingga nanti tidak menunggu siapa ya yang mau menolong saya, tidak, tapi bagaimana saya bisa membuka lowongan pekerjaan, misal seperti itu. Untuk teman-teman yang lainnya, atau mungkin saya bisa membantu teman-teman yang kekurangan pendidikan, membuat sekolah, apa namanya, sekolah-sekolah kecil, ya kan. Saya kira di Jember malah belum ada mbak hal seperti itu, seperti organisasi-organisasi yang ayo anak-anak yang di pinggir jalan itu kita apa wadahi, seperti itu, seperti itu. Potensi-potensi diri itu penting, sehingga tidak harus besar, tapi kecil-kecil rutin itu sangat baik. Saya kira seperti itu.
0: Oke, jadi buat pelajar ya, belajar dengan baik, betul, dengan tekun itu Tom Pro 2. Untuk yang pekerja ya, kerja yang jujur, ya, kan? Gak usah muluk-muluk Tom Pro 2 gitu. Dan juga kita gak apatis sama lingkungan kita. Kita bener, tahu bener apa yang dibutuhkan lingkungan kita. Yaudah kita kalau mampu ya bantu, dibantu gitu.
1: Seperti itu.
0: Nah, dari pembahasan kita tadi kelihatan banget kalau kemerdekaan ternyata bukan berarti kita bebas melakukan apapun Tom Pro 2. Justru kita punya kebebasan, ada tanggung jawab ikut menyertai gitu. Nah, menurut Faisal dan juga Devani, apa yang harus dimiliki oleh Gen Z supaya kebebasan yang mereka punya nih benar-benar bisa digunakan dengan baik dan juga bijak pastinya sih?
3: Oke, jadi kalau misalkan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang Gen Z, Gen Z gitu ya, adalah kesadaran dan tanggung jawab. Itu udah dua, itu adalah mencukup dari segala hal dan semua hal yang ada di kehidupan kita, gitu sih.
0: Oke, kalau dari Devan sendiri?
1: Kalau saya adalah Gen Z hari ini harus memiliki keberanian dan potensi diri. Sehingga keberanian dan potensi diri itu akan mendukung teman-teman berproses dan belajar. Dan menyelesaikan pendidikan-pendidikan itu. Artinya menyelesaikan tidak terus selesai kuliah, selesai seperti itu. Tapi ya pendidikan belajar itu akan sangat terdorong ketika punya keberanian, potensi dan sebagainya, sehingga teman-teman tidak bingung menjadi orang itu harus bagaimana, menjadi misal menjadi tokoh bagaimana, menjadi pekerja bagaimana, menjadi akademisi bagaimana, seperti itu. Akan merdeka dengan dirinya sendiri, kembali merdeka dengan self dirinya, seperti itu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti dimulai dari berani dulu. Betul. Ya. Berani melangkah dulu Tom Pro 2, mulai dulu. Nah, untuk ini karena udah jamnya lebih dari jam 9 nih Tom Pro 2 ya. Kita langsung aja sebagai penutup nih. Apa pesan Faisal dan juga Devan untuk Gen Z supaya kita enggak cuman ikut merayakan kemerdekaan setiap bulan Agustus aja, tapi juga benar-benar mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari juga. Silakan.
1: Silakan Mas Faisal dulu.
3: Oke. Jadi apa pesan-pesan buat kalian? Aku juga Gen Z, kalian juga Gen Z. Kita sama-sama mengingatkan ya teman-teman ya. Oke, jadi pesan yang aku sampaikan adalah terus belajar, karena belajar gak ada akhir, dan perbanyak tanggung jawab. Karena semakin dalam kita tahu ilmu, mempelajari banyak hal, semakin besar tanggung jawab yang kita miliki.
0: Itu. Silakan Mas Divan.
1: Untuk teman-teman Gen Z di luar sana, pemirsa, saya kira belajar adalah hal yang penting, tapi teman-teman juga jangan melupakan proses terbentur dan terbentuk. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, amin. Semoga ya pesan tadi bisa jadi pengingat nih buat kita semua teman Pro 2. Gak cuman aku, gak cuman teman Pro 2 aja, tapi kita semuanya, bahwa kemerdekaan itu bukan cuman sesuatu yang kita rayain aja di bulan Agustus, tapi juga sesuatu yang harus kita gunakan ya dengan baik juga, untuk memulai hal-hal yang kecil dulu. Gak apa-apa, gak harus yang besar teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah, kerasa ya.
3: Tiba-tiba cepet banget ya.
0: Cepet banget ya.
1: Padahal pembahasannya asik nih.
0: Iya. Asik banget. Dan banyak yang ini teman Pro 2 pembahasan yang kepotong nih, sayang banget karena waktunya udah mepet banget nih teman Pro 2. Tapi dari obrolan malam ini kita jadi tahu nih bahwa arti kemerdekaan atau arti merdeka untuk anak muda ternyata luas banget ya. Merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajahan aja, tapi juga soal punya kesempatan untuk belajar, terus menentukan masa depan juga, menyampaikan pendapat, berkarya, menjadi diri sendiri, dan juga punya ruang untuk berkembang. Nah, kebebasan selalu datang, yaitu tadi yang disampaikan sama Mas Faisal dan juga Mas Devan, kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab ya.
3: Betul.
0: Nah itu. Jadi setelah 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin pertanyaannya bukan cuman kita tuh udah merdeka atau belum sih gitu, tapi juga apa yang udah kita lakukan dengan kemerdekaan yang kita punya juga. Apakah kamu malah sibuk rebahan aja? Jangan dong, harus berbuat seenggaknya untuk diri sendiri ya.
3: Betul.
0: Nah, terima kasih buat Mas Faisal dan juga Mas Devan nih dari Kipan ya, yang sudah ngobrol dan juga berbagi perspektif bagi Teman Pro 2 malam hari ini. Dan tentunya terima kasih buat Teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan juga. Tapi jangan kemana-mana, aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya yang pamit cuman Mas Devan sama Mas Faisal aja. Atau mau nemenin juga nih sampai jam 12?
3: Waduh.
0: Jangan ya, beliau-beliau ini sibuk teman bro. Beliau ya. Yaudah teman bro, kita pamit dulu. Semoga bisa ketemu ya di lain waktu dengan pembahasan yang lebih lama dan juga lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Pokoknya tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

0: Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ija tentunya. Masih bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10. 10 maunya pukul 10, tapi enggak dong teman Pro 2, sampai pukul 11 kok. Nanti pukul 12-nya just music kita. Nah, kita bakal masuk ke interval cerita penutup hari ini. Teman Pro 2, bakal ada topik yang kita bahas deh kayaknya. Yang cocok nih soal apa nih teman Pro 2? Apakah soal kegalauan kamu, tentang masa depan kamu? Karena di usia seperti ini ya, kita tuh sering banget tiba-tiba kok ada kepikiran gitu Pro 2, overthinking soal masa depan, terus soal apa ya, kehidupan-kehidupan dewasa ini Pro 2, kok struggle banget ya kayaknya hidupku. Kenapa ya kalau ini Pro 2, sering kali kita tuh hidup mencari nyaman gitu, kenyamanan gitu Pro 2. Tapi enggak menutup kemungkinan ya kita mengorbankan kenyamanan lainnya. Apakah seperti itu harusnya Pro 2? Apakah harusnya yang enggak seperti itu gitu Pro 2. Gimana nih pembahasannya, enaknya nih Pro 2? Boleh ya, join deh, kasih topik enggak apa-apa nih Pro 2, kayak enaknya ngebahas apa? Soal cinta-cinta kah? Soal kegalauan masa depan kah? Atau yang ringan-ringan aja, ngebahas yang lagi rame kayak kemarin tuh event-event di Jember kan banyak banget ya teman Pro 2. Dari bulan kemarin ada Jember Fashion Carnival, terus ada juga marching band kemarin, terus kemarin juga 17-an dan segala macamnya, ada konser Darboy Gang di alun-alun kemarin. Siapa nih yang nonton? Ayo. Apakah kamu juga menjaga tidak membuang sampah sembarangan tuh? Biasanya kalau event-event gitu suka nih sampahnya berserakan, numpuk di mana-mana Bung Pro 2. Wah. Jangan diterus-terusin dong. Kita harus sadar diri Bung Pro 2, karena ya lingkungan kita tuh yang menjaga ya kita sendiri. Nanti kalau udah banjir, kalau udah dan segala macamnya, kamu yang ribet sendiri Bung Pro 2. Nanti kita bahas semuanya deh kayaknya. Yang seru-seru aja Bung Pro 2, boleh kamu ngasih topiknya, mau bahas apa? Tinggal WhatsApp aja pokoknya di 0815597089950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Oh ya, tadi mohon maaf ya, sempat kelewat nih yang tanya di jaga malam ngumpul ya. Mohon maaf ada yang kelewat pertanyaannya, karena ya terbatas waktu teman Pro 2, kita juga berpacu sama waktu dan segala macamnya. Ya sudahlah, nanti boleh tanya-tanyanya di next teman Pro 2. Besok bakal ada jaga malam kok. Setiap hari tuh hampir ya, hampir pasti ada jaga malam dengan narasumber-narasumber kita, dari teman-teman dari UKM, dari kampus, dan juga kayak Kipan tadi, organisasi ya, semi organisasi juga. Ada FAJ di Sabtu biasanya. Terus besok biasanya ada Cimsa nih, soal kesehatan teman Pro 2. Tuh bisa nanya-nanya sama calon-calon dokter kita dari UNEDS pokoknya. Pokoknya stay tune aja deh teman Pro 2 di 89,5 FM dong, Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di baduy dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu berdua pernah gak sih dari pagi sampai sore aktivitas padet banget dan rasanya biasa aja gitu. Sekolah, kuliah, kerja, ketemu teman, ngerjain tugas, main handphone sampai mungkin baru sadar udah malam gitu. Tapi gitu suasana mulai ini teman berdua mulai sepi ya, dan kita akhirnya sendirian. Tiba-tiba tuh otak seperti membuka semua file ya yang ada di dalam pikiran kita teman berdua, mulai dari tugas besok, obrolan kayaknya kepikiran obrolan sama tadi siang ya, entah itu sama teman, entah itu sama klien, entah itu sama dosen dan segala macamnya. Terus rencana ke depan kita gimana sama masa depan ya, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya udah lewat juga teman berdua. Sebenarnya masalah ini belum tentu muncul di malam hari juga sih, bisa aja dari siang memang udah ada teman berdua, cuman perhatian kita sedang terbagi ke banyak aktivitas. Ketika malam datang dan suasana jadi lebih tenang atau kita sendirian, nah perhatian kita nih akhirnya kembali ke pikiran yang sebelumnya tertunda. Karena itu muncul kesan seperti kok malam nih malah jadi banyak pikiran ya. Nah ada istilah namanya rumination nomor 2, yaitu ketika seseorang terus memikirkan hal yang sama berulang-ulang tanpa benar-benar mendapatkan penyelesaian nih. Dan penelitian mengenai kondisi sebelum tidur ini menunjukkan bahwa kekhawatiran dan juga pikiran yang terus aktif memang dapat membuat seseorang lebih sulit masuk ke kondisi rileks untuk tidur. Penelitian pada mahasiswa juga menemukan hubungan antara penggunaan media sosial malam hari. Siapa nih yang sering doom scrolling di malam hari, waktunya udah istirahat buat tidur, malah buka sosial media. Akhirnya jadi khawatir gitu, rumination, dan juga meningkatkan aktivitas kognitif nih sebelum tidur. Padahal ya kalau malam jam 9 tuh harusnya, 9 ke atas tuh nomor 2, harusnya otak kita tuh udah relax, gak mikirin apa-apa gitu, tinggal istirahat aja. Nah kamu malah dipakai untuk overthinking, terus mikirin hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang sebelumnya belum tentu terjadi juga di masa depan nomor 2. Jadi mungkin bukan malamnya yang tiba-tiba ngebuat masalah jadi dibesar-besarkan gitu ya. Tiba-tiba malam masalahnya kelihatan semuanya, masalah hidupnya keluar. Bukan ya, bisa jadi karena malam nih memberi kita lebih banyak waktu untuk mendengar isi kepala sendiri. Tapi ada satu hal lagi nih yang sekarang deket banget dengan kehidupan anak muda. Apa yang kita lakukan sambil menunggu kantuk datang nih teman pro 2 biasanya? Kalau aku apa ya, kalau udah ngantuk mah tidur sih teman pro 2. Kalau aku mah mungkin kamu dengerin radio dulu ya kan, dengerin Ija dan teman-teman Ija, penyiar-penyiar di Pro 2 mungkin, atau scrolling sosial media, main game mungkin. Karena beberapa temanku ya teman pro 2 kalau udah malam main game dulu sebelum tidur. Waduh, kira-kira kamu isi apa nih sebelum tidur biar mungkin mengalihkan juga ya teman-teman berdua, karena kegiatan-kegiatan kayak membuka sosial media gitu nggak bikin kita overthinking, takut dalam worry sama masa depan kita. Nah itu bisa jadi sebenarnya teman-teman berdua, tapi akhirnya ya itu tadi, kebablasan waktu tidurmu jadi acak-adut lagi, dan itu bisa ngaruh ke kesehatan kita teman-teman berdua. Nanti kita bahas ya semuanya ya, kayaknya aku ngomong belibet banget ya. Mohon maaf ya teman pro 2, kayaknya habis libur kemarin, gak ngomong sama siapa-siapa, jadinya begini. Mohon dimaklumi ya, nanti lebih banyak lagi deh ngomong sama teman pro 2 tentunya, biar lebih fasih lagi ya kan. Kita ngebahas tentang apa sih yang kita pikirkan, kenapa kita pikirin atau menakut diri sendiri dengan sesuatu yang belum terjadi gitu teman pro 2 pada saat mau tidur kitanya. Ya begitulah ya, nanti kita bahas teman pro 2. Pokoknya tetap di sini aja ya sama Ija, jangan kemana-mana teman pro 2, jangan ganti channel ya.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia, mulai dari apa yang kita sukai hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau, uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Biasanya kalau belum ngantuk, apa sih yang dilakuin? Hayo, kamu ngapain ngompro dua? Ambil handphone kah? Buka satu video, lanjut video berikutnya. Biasanya cek ngechat dulu ya. Lihat media sosial, mungkin pindah ke platform lainnya. Ya dari X kita pindah ke Threads, pindah lagi ke TikTok ya. Kebaca sih kalau teman pro 2 itu ya. Kebiasaannya sebelum tidur kayaknya doom scrolling media sosial nih. Lalu tiba-tiba lihat jam dan ternyata udah lewat tengah malam, udah jam 1 dan jam 2. Kadang malah sampai subuh azan ya baru. Weh. Kok aku ternyata begadang ya gitu. Enggak aware sama kelakuan diri sendiri teman pro 2. Nah, awalnya memang bukan mau begadang ya. Kita cuma mencari kayak hiburan atau ingin mengalihkan pikiran sebentar, tapi tanpa disadar waktu tidur kita juga mundur. Penelitian terbaru nih terbit dari Journal of Sleep Research pada Juli 2026, baru banget nih. Menarik nih teman pro 2 untuk dibahas. Peneliti dari University of Salzburg dan juga Leipzig University mengamati penggunaan media sosial sebelum tidur pada peserta berusia 14 sampai dengan 25 tahun. Nah, mereka menemukan nih bahwa penggunaan media sosial yang lebih lama sebelum tidur berkaitan dengan efisiensi tidur yang lebih rendah nih. Dan pada malam akhirnya akhir pekan juga terlihat lebih banyak gangguan serta tidur yang lebih terfragmentasi. Nah, biasanya kalau weekend ya, meskipun udah weekend, kamu juga perlu tidur teman pro 2. Mentang-mentang weekend, kamu gak tidur, begadang sampai subuh, sampai kadang pagi juga baru keinget atau baru sadar gitu. Ternyata, wah, gak tidur aku seharian, semalaman sibuk entah itu scrolling, entah itu main game dan segala macamnya, atau bahkan malah overthinking teman pro 2. Sedih ya, berlarut-larut, takut sama hal-hal yang belum terjadi itu. Wah, jangan sampai dong. Tapi penelitian itu juga penting nih, karena hasilnya gak sesederhana main media sosial pasti bikin tidur buruk. Belum tentu juga. Para peneliti menemukan nih adanya perbedaan antara ukuran tidur secara objektif dan juga bagaimana peserta merasa tentang tidurnya nih. Jadi seorang bisa aja ngerasa tidurnya baik-baik aja, sementara pengukurannya menunjukkan ada gangguan tertentu. Tapi kalau kamu kadang juga ngerasa kayaknya aku udah tidur kok udah 8 jam gitu tuh pro 2. Tapi ditelusuri lagi kok masih ada gangguan tertentu nih. Nah, ini apa nih? Artinya kalau malam-malam kita ngerasa kepala makin ramai nih teman pro 2, jangan langsung menyalahkan satu hal. Bisa aja ada banyak faktor yang berperan. Pikiran yang belum selesai, kebiasaan tidurmu tadi, aktivitas sebelum tidurmu seperti scrolling, gunain handphone, main game dan segala macamnya, itu juga memicu nih kebiasaan kamu untuk tiba-tiba begadang, enggak sadar begadang juga, terus juga tiba-tiba tidurnya padahal udah 8 jam tapi kok enggak berkualitas itu sih. Aku sering kok teman pro 2 merasakan yang sama, kayak tidur kayaknya cukup deh, aku seringan tidur tapi ya itu kualitasnya jelek gitu. Dikit-dikit kayak terganggu gitu loh teman pro 2. Dengar sedikit gitu ya, ada pintu yang ngebuka sedikit pasti enggak nyaman, kebangun gitu. Terus ada suara kunci kesenggol sedikit pasti langsung kebangun juga. Nah, itu meskipun kamu tidurnya udah 8 jam atau lebih tapi kualitasnya jelek, ya sama aja bikin badan juga capek teman pro 2. Nah, nanti kita bahas nih kenapa malam nih kerasa lebih rame juga. Apakah juga terpengaruh dari pikiran-pikiran kita yang ngeribetin diri sendiri ya, padahal juga gak ada apa-apa, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih ya, apalagi perempuan hormonnya naik turun dan segala macamnya. Teman pro 2, kita bakal bahas nanti tentunya, tetap stay tune aja.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Malam tuh sepi yang nomor 2, tapi pikiran kok jadi rame. Nah, siang hari kita punya banyak pengalihan perhatian nih. Ada teman, pekerjaan, sekolah, terus macet-macetan ya. Suara di sekitar, notifikasi, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Nah, pikiran kita terus berpindah nih dari satu hal ke hal yang lain. Sementara ketika malam datang, semuanya mulai berkurang. Suasananya lebih sepi, aktivitasnya ya udah selesai, tinggal kita tidur aja atau istirahat. Dan akhirnya kita punya lebih banyak waktu nih untuk fokus pada apa yang ada di kepala kita. Makanya hal yang siang tadi kerasa biasa aja bisa kerasa lebih besar ketika malam. Bukan berarti masalahnya berubah, tapi memang cara kita merasakannya nih bisa berbeda ketika tubuh sudah capek dan juga suasananya lebih tenang atau lebih hening gitu. Ditambah kalau kita kurang tidur, besoknya kita juga bisa nih ngerasa lebih sulit berkonsentrasi dan juga lebih mudah ngerasa capek. Nah, penelitian pada anak muda juga menemukan nih hubungan antara penggunaan media sosial, waktu tidur yang lebih larut, dan juga beberapa masalah kesehatan mental. Tetapi penting dicatat nih, penelitian seperti ini menunjukkan hubungan ya nomor 2. Bukan berarti kita langsung menyimpulkan bahwa media sosial pasti jadi penyebabnya. Jadi daripada memaksa diri berpikir untuk pokoknya aku gak boleh overthinking ya kan. Kalau malam gak boleh overthinking, gak boleh mikirin apapun ya. Lebih baik mending kita kasih jeda aja nomor 2. Kalau ada yang harus dilakuin besok, tulis aja gak apa-apa. Di handphone juga gak apa-apa nomor 2. Kalau ada masalah yang memang belum bisa diselesaikan malam ini, ya gak apa-apa juga. Untuk nunda sampai besok juga gak apa-apa nomor 2. Nah, kalau pikiran memang gak bisa langsung dimatiin, kira-kira apa nih yang bisa dilakuin nomor 2 ketika malam mulai penuh pikiran? Langsung tidur kah? Nah, ada yang minum vitamin nomor 2 biasanya tuh biar tidurnya nyenyak. Ada orang yang konsumsi magnesium. Tapi hati-hati juga nomor 2, minum apapun itu untuk membantu kita, entah itu tidur, untuk menjaga kita lebih fit. Pokoknya harus konsultasi sama profesional ya, entah itu dokter dan juga apoteker dan segala macamnya nomor 2. Karena ya gak semuanya cocok. Karena ada teman aku juga konsumsi magnesium, tapi efeknya beda nomor 2. Ada yang memang langsung tidurnya nyenyak, tapi ada juga yang sampai kayak semacam alergi gitu di badannya, sampai biru-biru dan segala macamnya, susah nafas dan segala macamnya. Dan itu berbahaya nomor 2. Jadi buat kamu yang memang membutuhkan vitamin

0: The trophy is passed into the hands of genius.
1: Siapa sangka trofi Piala Dunia yang begitu berharga ternyata pernah hilang. Trofi pertama Piala Dunia, Jules Rimet Trophy, sempat dicuri di Inggris menjelang FIFA World Cup tahun 1966. Saat itu, trofi sedang dipamerkan ke publik, namun tiba-tiba raib. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut justru ditemukan secara tidak sengaja oleh seekor anjing bernama Pickles, yang menemukannya terbungkus kertas di sebuah taman di London. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1983, trofi ini kembali dicuri di Brazil, dan kali ini tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dari simbol kejayaan sepak bola dunia, sempat berubah menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sekarang kita udah tahu ya kenapa malam tuh sering kerasa seperti waktu yang paling rame di kepala nih Tung Bro Dua. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau udah terlanjur kepikiran nih, kita harus ngapain sih? Karena rasanya juga gak mungkin kan nyuruh otak udah jangan mikir gitu Tung Bro Dua. Kayaknya gak bisa dikendalikan sama diri kita sendiri somehow ya. Lalu 5 menit kemudian langsung tenang tuh kayaknya impossible, ya kan? Salah satu cara yang cukup sederhana adalah menuliskan apa yang sedang ada di pikiran kita nih, Tung Pro 2. Misalnya besok ada tugas nih, ada sesuatu yang harus diomongin gitu, ada pekerjaan yang belum selesai juga. Tulis aja di catatan HP atau kertas nih, mungkin HP ya yang lebih reachable. Dengan gitu kita nggak perlu nih terus nginget semuanya di kepala. Setelah dicatat, kita bisa menentukan mana yang memang perlu dikerjakan besok dan juga mana yang sebenarnya bisa menunggu nih. Kalau mungkin kamu khawatir sama masa depan, overthinking dan segala macamnya, boleh nih Tung Pro 2 memanfaatkan sosial media. Kalau aku lebih ke X ya Tung Pro 2, atau Twitter dulu tuh namanya Twitter, sekarang jadi X. Nah, di situ bisa ranting nih atau ya apa ya, curhat-curhat aja Tung Pro 2. Enggak perlu followernya banyak tuh, enggak perlu Tung Pro 2. Kalau perlu digembok aja enggak apa-apa sih. Jadi kita iya pokoknya sudah tersalurkan gitu Tung Pro 2. Nulis aja di situ, curhat-curhat semuanya pokoknya ditulis di situ aja. Nah, itu bikin kalau aku bikin lega sih Tung Pro 2. Meskipun ya enggak ada ini ya, enggak ada audiensnya, enggak ada yang tahu juga karena ya sosial medianya digembok gitu Tung Pro 2. Jadi ya salah satunya sih itu ya, kalau kamu enggak nyaman sama catatan handphone, catatan handphone kan yang tahu diri kita sendiri. Terus apa ya, kayak enggak leluasa gitu kalau di handphone nih Tung Pro 2. Nah, bisa nih di sosial media atau bikin anonim. Kan anonim pasti punya deh kamu. Gen Z itu sekarang punya akun beberapa ya. Jadi yang memang real life-nya itu di sini gitu. Terus yang buat ranting atau buat curhat-curhat tuh di account ini gitu Tung Pro 2. Itu bisa dimanfaatkan. Jangan terus sosial media tuh terus dihindari, jangan dong. Itu dimanfaatin aja. Nah, cara lainnya adalah memberi jarak juga nih Tung Pro 2. Kalau kamu sering scrolling HP biar ngantuk gitu ya, tapi kok malah begadang, nah itu artinya perlu dihentikan atau dibatasi gitu sebelum tidur. Itu bukan berarti harus langsung 1 jam tanpa HP gitu, enggak juga Tung Pro 2. Bisa mulai dari hal kecil aja, misalnya berhenti scroll ketika udah mulai ngantuk nih. Mungkin juga kamu dibatasi juga, gak apa-apa sih Tung Pro 2. Kayaknya udah jam segini aku mau tidur deh, di merem-meremin aja. Terus matiin notifikasinya. Nah, ini yang bantu banget sih Tung Pro 2, apalagi buat aku yang sensitif terhadap suara-suara notifikasi ya, apalagi handphone getar pun aku juga terganggu sebenarnya Tung Pro 2. Nah, aku biasanya tuh aktifin do not disturb ya. Kalau di HP tuh ada Tung Pro 2 fiturnya tuh, aku aktifin itu dan enak banget. Sampai yang penting alarm sih, kalau kita nggak mau kelewat ya, itu alarm sih Tung Pro 2. Misal ada janjian nih jam 7 atau jam 8 atau mau berangkat sekolah atau kerja gitu ya jam 8. Nah, aku biasanya jam 6 tuh udah alarmnya udah bunyi gitu. Jadi spare-nya tuh 2 jam untuk siap-siap dan segala macamnya. Itu bisa kita jadinya tidurnya nyenyak, enggak terganggu sama notifikasi-notifikasi, tapi kita enggak kebablasan juga sampai bangun siang ya Tung Pro 2. Nah, itu adalah aktifin do not disturb di handphone tapi alarmnya tetap nyala nih. Gitu Tung Pro 2. Terus juga nih yang juga penting nih, jangan memaksa diri untuk langsung berhenti untuk jangan overthinking kayak membatasi, pokoknya aku harus fokus untuk segera tidur gitu. Nah, jangan dong. Pikiran ini memang akan tetap muncul Tung Pro 2 kalau ada sesuatu yang memang mengganggu kita. Nah, kita bisa mengakuinya tanpa harus terus memikirkannya kok. Misalnya bilang aja ke diri sendiri, "Oke, ini memang sedang dipikirin, tapi sekarang waktunya istirahat. Besok aku bisa mikirinnya lagi kok. Santai aja otakku," gitu ya. Punya prolog sama diri sendiri ya. Gitu Tung Pro 2. Kedengarannya memang sederhananya, tapi memberi batas ya antara waktu untuk berpikir dan juga waktu untuk beristirahat juga bisa ngebantu kita enggak terus terbawa pikiran sampai larut malam.
Nah, tapi ternyata cara setiap orang menghadapi malam yang penuh pikiran tuh juga beda-beda. Ada yang milih dengerin musik atau dengerin radio, ya kan? Ada yang nonton juga, ada yang cerita sama temen, video callan, ya. Bahkan ada justru yang memilih langsung tidur aja deh biar gak kepikiran. Nah, kalau memang gampang tidur mah enak, yang pelor-pelor gitu nempel molor ya enak ya nomor 2. Tapi kalau orang-orang yang susah tidur, terus sering terganggu dengan pikiran kita sendiri, itu agak struggle juga. Kalau aku ya itu tadi sih, terus pada akhirnya ya udah dimerem-meremin aja deh gitu. Harus istirahat, terus matanya udah, kalau matanya udah mulai pedes gitu kayaknya, udah waktunya istirahat, harus dipaksa sih. Mau gimana lagi ya kalau gak begitu, iya begadang terus Pro 2. Apalagi besoknya kalau siaran subuh ya kan, waduh. Takut gak bangun, nanti kena marah ya kan. Mending ditidur-tidurin aja, meskipun ya itu kayak rep-repan gitu Pro 2. Istilahnya tuh rep-repan, kayak tidur tapi gak nyenyak gitu sih. Mau bagaimana lagi, itu salah satu aku, kalau aku menghadapi kayak kebanyak pikiran gitu. Akhirnya ya dipaksa untuk tidur juga. Terus untuk balas dendamnya, mungkin setelah pulang kerja ya, aku itu biasanya tidur teman-teman Pro 2 beberapa jam gitu, dipersiapkan. Dan pastinya pakai alarm juga, jadi tidurnya tetap nih kayak terjadwal gitu ya. Beberapa jam tidur, abis itu bangun lagi, ngerjain sesuatu yang belum selesai, silahkan gitu sih. Kalau aku gitu sih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Boleh ya komen-komen di Instagramnya Pro 2 nih, di @pro2jember, duanya pakai angka. Aku udah post IG story ya, ini ada Kak Dian Wardatul. Kalau malam tuh memang pikiran kita banyak, sering overthinking ya, katanya. Iya bener banget Kak, katanya Kak Dian. Nih overthinking soal apa nih kalau Kak Dian nih? Apakah sama juga tentang masa depan, kekhawatiran tentang masa depan, atau malah cinta-cintaan nih? Boleh nih ditambahin ceritanya nih Kak Dian, atau lewat WhatsAppnya Pro 2 juga boleh. Kalau mau request juga boleh, nanti aku puterin deh. Pastinya sampai nanti ya teman Pro 2, pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Hai,
1: tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa

manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

Nah, kita tadi udah ngobrol ya soal kenapa malam ini bisa bikin pikiran kerasa lebih ramai dan juga beberapa cara sederhana untuk menghadapinya nih Mumpro 2. Sekarang kita penasaran dengan kebiasaan Mumpro 2 ketika mengalami hal yang sama, karena aku yakin ini tuh persoalan yang dihadapi oleh semua orang gitu Mumpro 2. Enggak terpatok sama usia, mau muda, mau tua, kayaknya ya sama aja. Kalau malam tuh pasti banyak banget yang dipikirin. Ini ada Alia nih. Kalau aku biasanya dengerin musik sih, gak harus lagu tertentu, yang penting suasananya lebih tenang. Biasanya setelah itu mulai ngantuk. Nah ini juga aku kalau in my apa ya awal-awal kayaknya masa-masa sekolah gitu Mumpro 2, mungkin gak banyak pikirannya ya, mungkin yang dikhawatirin ya besok mau ngapain, terus besok sekolah dan segala macamnya, tugas-tugas dan segala macamnya. Aku sering banget dengerin radio sih Mumpro 2 dulu tuh, radio apapun di daerahku gitu. Terus akhirnya berasa ada temennya gitu. Nah dari situ ada lagu-lagu yang memang ditunggu-tunggu, terus ikut gabungan juga. Nah akhirnya pikiran kita teralihkan nih, pikiranku teralihkan nih Mumpro 2. Enggak yang mikirin sesuatu yang belum terjadi, enggak overthinking. Nah, lebih ke yang menikmati siaran radio, terus lagu-lagu yang diputer gitu Mumpro 2. Tiba-tiba udah ngantuk sendiri, tidur dan segala macemnya. Itu kalau aku dulu pas waktu sekolah gitu. Terus atau kuliah gitu Mumpro 2, sering banget dengerin radio untuk pengalihan isu pengalihan isu di dalam pikiran kita sendiri. Terus ada Raka nih, di aku biasanya nulis apa yang kepikiran sih. Kalau udah ditulis rasanya lebih lega karena gak harus mengingat semuanya katanya. Ini benar juga, boleh nulis di handphone juga boleh, nulis di kertas juga boleh, punya dear diary ya kan, boleh di diary Mumpro 2, atau boleh di sosial media atau di threads, boleh di X atau Twitter nih juga boleh banget. Pokoknya iya, tulis saja Mumpro 2, ranting sesuka kamu, curhat-curhat di situ, meskipun nggak ada followernya, nggak ada yang menggubrisnya, nggak apa-apa, yang penting tercurahkan Mumpro 2. Terus ada Nanda nih, kalau aku biasanya cerita ke teman sih, kadang sebenarnya masalahnya nggak besar, cuman karena dipikir sendiri rasanya jadi berat. Nah ini kalau kamu punya teman Mumpro 2, ini teman-teman yang memang close friend ya, bukan teman yang kenal gitu doang Mumpro 2. Kalau teman yang sekedar kenal doang, kamu gangguin pas malam-malam ya, biasanya ngamuk. Ini ngapain sih malam-malam nelpon ya? Kecuali kalau best friend, udah bestie banget, nah itu boleh tuh video callan ataupun sleep callan tuh boleh tuh Mumpro 2. Tapi kalau teman yang biasa, apalagi teman kantor ya kan, nanti malah mengganggu, malah besok telat semuanya dong. Jangan sampai ya. Pokoknya pilih-pilih teman juga kalau mau cerita tuh Mumpro 2. Cari yang benar-benar kamu percaya gitu. Terus ada juga Dimas nih, biasanya langsung tidur kalau bisa, besok paginya baru dipikirin lagi. Kadang setelah bangun malah rasanya gak serumit waktu malam. Nah ini juga salah satu siasat ya, untuk pokoknya ditidur-tidurin aja sih, dipaksa-paksa tidur, besok dipikirin lagi, bodo amat gitu. Itu juga ada Mumpro 2. Salah satunya ada Dimas nih. Terus terakhirnya ada Sinta. Kalau aku biasanya berhenti main handphone, soalnya kalau terus scroll malah makin banyak yang dilihat dan juga akhirnya makin banyak yang dipikirin juga. Betul, apalagi aku tuh kadang suka aneh ya Mumpro 2, FYP pas malam tuh rasanya kayak beda gitu. Tiba-tiba lebih ke melo, lebih ke ya itu tadi, kayak malah nambah overthinkingnya, bukan yang menghibur kita, jadinya malah nambah beban pikiran gitu. Kok bisa ya kalau malam mesti gitu, kalau siang udah beda lagi FYP-nya. Apakah dia tahu isi hatiku? Kamu ya juga gak sih Mumpro 2, tiba-tiba tuh kayak tulisan-tulisan quote-quote gitu isinya. Kadang tuh ini apa sih, orang mau cari hiburan malah tambah melo, akhirnya sedih gitu Mumpro 2. Wah ini kayaknya harus pinter-pinter kita ya. Kalau misal udah capek, ya udah sih di ini aja, di matiin aja handphonenya, sosial medianya. Itu juga jadi salah satu cara untuk
mengistirahatkan pikiran kita di malam hari. Nah ternyata caranya berbeda-beda nih teman-teman produ. Ada yang nulis, dengerin musik, dengerin radio seperti aku dulu, terus ngobrol dengan teman, harus pinter-pinter milih teman juga, atau milih tidur dan juga ngelanjutin besok aja deh dipikirin gitu. Nah dan mungkin memang gak ada satu cara yang cocok untuk semua orang ya. Yang penting kita bisa mengenali kapan pikiran mulai terlalu ramai dan tahu kapan waktunya berhenti sejenak juga teman-teman produ. Jangan diterus-terusin mikir-mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi sama diri kita sendiri. Nah kalau sesekali kita ngalami malam seperti itu hal yang wajar banget kok teman-teman produ. Tapi kalau sulit tidur atau pikiran yang ganggu terus jadi sampai menghambat aktivitas kamu sehari-hari, dari begadang terus tidurnya acak-kadut ya, bikin telat kamu, kerja telat, sekolah dan segala macamnya. Nah, kita bisa mulai nih bercerita kepada orang yang dipercaya atau malah mencari bantuan yang profesional teman produ. Kalau udah mengganggu banget sampai itu tadi aktivitas kamu terganggu, kayaknya itu sih teman produ, mencari bantuan profesional, entah itu ke psikiater atau ke dokter atau ke apapun itu teman produ. Boleh banget, jangan malu pokoknya, itu demi kebaikan diri kamu sendiri. Jangan mikirin orang lain, ih dia ke psikolog ya, ini bodoh amat nomor dua. Jangan dipikirin, pokoknya kesehatan kamu nomor satu, apalagi kesehatan mental kamu. Nah nomor dua, malam ini memang sering buat kita lebih banyak ya waktu untuk berpikir nih, tapi bukan berarti semua hal harus kita selesaikan saat itu juga tuh dengan nomor dua. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah menemani aku dari pukul 20 tadi ya, dari ngumpul sampai dengan cerita penutup hari hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pokoknya buat kamu yang cari-cari penghantar tidur nih, tetap stay tune aja teman Pro 2, karena saat lagi bakal ada jazz music ya, di mana ada musik-musik untuk penghantar tidur kamu nih. Semoga tidurnya nyaman, tidurnya nyenyak, terus besok juga bisa fresh lagi. Mungkin ada besok yang work from home ataupun kerja juga, berangkat ke kantor, ke sekolah atau kuliah nih, pokoknya dilancarkan semuanya, bisa kembali fresh, kembali fit lagi. Dan buat teman Pro 2 yang lagi sakit, semoga disembuhkan dari segala penyakitnya, diangkat semuanya ya, biar besok bisa beraktivitas dengan baik. Dan pastinya mohon maaf ya Pro 2 kalau ada salah kata dan kekurangan dan segala macamnya. Dan aku mau pamit nih, ijazah ring out dulu di Jaga Malam kali ini. Ketemu lagi besok, aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam juga di jam yang sama tentunya, pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi see you next time ya Pro 2. Selamat beristirahat, semoga besok harinya lancar dan juga tetap dengerin Pro 2 RRI Jember. Bye bye. Love you Pro 2.

Mon Pro 2, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Yahya Abdul Aziz dengan topik kajian ujian dan jalan keluarnya bagi orang bertakwa. Oke deh teman Brodia, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Teman Pro 2 sekalian, kita saat ini sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan, menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kehidupan kita. Canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lipatan cerita kita. Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari ini. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan keimanan kita. Teman Pro 2, sekencang apapun kita berlari, sejauh apapun kita bersembunyi, ujian akan tetap tiba di sebuah titik di jalan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jalan kita berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya jalan itu datar, jalan itu mulus, namun tak jarang pula jalan itu berkelok, jalan itu berkerikil, bahkan jalan itu berduri. Teman Pro 2, sekali lagi, ujian itu pasti akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Kullu nafsin da'ikotul maut, wa nabulukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan musibah, Allah juga menguji manusia dengan nikmat. Allah lakukan demikian untuk melihat siapakah di antara hambanya yang bersyukur dan siapakah di antara hambanya yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa? Teman Pro 2, saat jalan kita mulus, bukan berarti kita sedang tidak diuji. Bahkan kemudahan itu sendiri merupakan ujian. Apakah di saat jalan kita mulus, jalan kita tanpa ada duri, tanpa ada masalah, kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah di saat itu kita masih bisa mencukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan? Atau malah menggunakannya dalam berbagai kemaksiatan? Begitu pula sebaliknya teman Pro 2, saat jalan kita berkelok, saat kita mendapatkan banyak rintangan yang kita hadapi, apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Ta'ala? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepada Allah? Ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah? Akankah kita malah semakin menjauh dari Allah Ta'ala dan menambah kemaksiatan dengan cobaan dan ujian yang kita alami? Maka teman Pro 2 sekalian, jalan tanpa adanya hambatan bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah teman Pro 2 sekalian, betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi teman Pro 2, beban yang sedang kita pikul saat ini bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Teman Pro 2, di saat semakin hari beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa ini terasa semakin terikat kuat
Apakah kita hanya bertekuk lutut dengan ini semua? Kita putus asa dengan semua cobaan ini? Tentu tidak, teman produs sekalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan jalan keluar dari musibah dan cobaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan membukakan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Ia akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh."

kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaannya. Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Dan tentu sebaliknya teman Pro 2, orang yang tidak bertakwa kepada Allah maka akan terjatuh ke dalam kesempitan, beban, dan belenggu. Teman Pro 2 sekalian, bicara tentang jalan keluar, pasti pernah muncul di benak kita pertanyaan, benarkah ada yang namanya jalan buntu? Maka teman Pro 2 sekalian, terjawablah sudah pertanyaan ini. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita telah dengar ayatnya tadi, Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan Zat yang telah menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, termasuk ujian. Maka ia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Teman Pro 2, kita bolehlah bersedih, tapi janganlah kita berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa masalah kita sangatlah berat. Tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ketahuilah teman Pro 2 sekalian bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Namun dapat kita saksikan, apakah nabi dan rasul dalam menghadapi cobaannya, dalam menghadapi ujiannya, pernah sampai merasakan yang namanya stres? Jawabannya tentu tidak, karena mereka mempunyai ilmunya dan mereka tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ujian yang dihadapi. Apakah mereka tidak bersedih? Tentu hal ini tidak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah SAW saat terus ditentang, saat terus disakiti oleh kaum musyrikin, di saat hatinya sedang pilu dengan kematian Khadijah istrinya dan pamannya Abi Thalib. Begitu pula dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul yang lain. Maka sebagai pelipur lara, kita harus senantiasa ingat bahwa pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Teman Pro 2, kita juga harus senantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, suatu saat ujian dan cobaan ini pasti akan berlalu. Ya, teman Pro 2 sekalian, di suatu hari nanti, hari-hari berat ini akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman dan kesabaran kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari yang pendek, tempat untuk mengumpulkan bekal. Oleh karena itu, teman Pro 2 sekalian, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa berprasangka baik kepadanya. Demikian, teman Pro 2, sedikit renungan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita menghadapi ujian dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa bersabar saat menghadapi musibah dan cobaan. Kita renungi bagaimana dahulu para nabi dan rasul serta sahabat mengalami cobaan yang lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin seharusnya ia merendahkan hati. Sebab, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai orang lain, dan dijauhkan dari sifat sombong yang dibenci Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak tawadu dan menjadikan kemuliaan hanya karena ketakwaan kepadanya.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, Indonesia Uruguay luncurkan perangko peringati 60 tahun hubungan diplomatik. Informasi berikutnya, gempa susulan NTT masih terjadi, jumlah pengungsian mengalami peningkatan. Dan informasi yang terakhir, mahasiswa MEPI UNJ tampilkan keberagaman budaya Indonesia lewat fashion show. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 21 Agustus 2026.

Indonesia dan Uruguay resmi meluncurkan Perangko Bersama pada Kamis 20 Agustus 2026 di Jakarta. Peluncuran Perangko ini dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral antara Wamenlu RI 2 Armanata Nasir dan Wamenlu Uruguay Valeria Cucasi. Peluncuran Perangko edisi khusus ini dilakukan dalam memperingati 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2026. Perangko tersebut menampilkan kerajinan tradisional dari kedua negara sebagai representasi kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Indonesia dan Uruguay.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana mengungkap jumlah pengungsian warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. BNPB mencatat jumlah pengungsian mencapai 92.735 jiwa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan warga mengungsi karena kerap gempa susulan. Warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan penduduk. Lebih lanjut, teman Pro 2, Berton menyampaikan dampak lain dari gempa, yakni jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 75 orang dari sebelumnya 71 orang, atau ada penambahan 4 korban. Rincian penambahan korban meninggal dunia adalah Kabupaten Sika 2 orang, Manggarai 2 orang, dan Nakagil 1 orang.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, mahasiswa MAPI dari Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan Fashion Show Beauty in Diversity Symphony Nusantara pada 17 Agustus 2026 untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara menampilkan busana adat dari lebih 15 daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung hingga Gorontalo, menunjukkan kekayaan warisan budaya Nusantara. Fashion show ini merupakan sarana mahasiswa untuk melestarikan dan mempromosikan keberagaman budaya Indonesia melalui medium seni pertunjukan. Oke deh teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Morning teman Pro 2. Pagi. Udah balik lagi ya, Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Pastinya nemenin aktivitas pagi hari kamu di Jumat 21 Agustus 2026. Hari Jumat loh, besok udah weekend. Ketemu sama Sabtu ya, ya. Ketemu sama Sabtu, terus habis itu Minggu. Seninnya tanggal kecepit. 25-nya tanggal merah tuh terpantau ya. Jadi kalau kamu ingin menciptakan long weekend itu, silakan ambil cuti di hari Senin, tapi semoga aja ACC. Karena dadakan ambil cutinya, ya kan? Baru juga kepikiran ya, ya juga ya gitu ya teman Pro 2. Ya kalaupun enggak ya gak apa-apa sih tanggal tua ini, ya kan? Jadi yaudah di domisili kamu aja, gak usah pergi-pergi. Nikmati tanggal merahnya nanti di hari Selasa dengan rehat aja selonjoran. Di rumah, di kamar, di kosan, ya kan? Sambil maybe ya jalan-jalan di sekitaran aja kali ya. Teman Pro 2 seperti biasa dong, pagi hari barengan sama Devi Wulandari ya, bakalan nemenin kamu sampai pukul 10 pagi. Tentu saja dengan berbagai segmen, berbagai informasi dan lagu-lagu yang enak banget buat mengawali hari Jumat ini. Awali hari Jumat dengan mood yang bagus pastinya. Jangan bad mood di pagi hari, karena itu bakalan ngebawa mood kamu seharian full kan. Cool.

merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri. Ayo.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, aku tuh lagi memperhatikan satu ini ya, ada satu event yang ini teman aku pun ikutan, adalah Bentang Jawa. Sumpah sih, bersepeda. Itu bukan sepeda santai ya, tapi ya. Jadi kalau aku biasanya event lari, nah ini event bersepeda gitu kan. Tapi sepedanya yang gak santai. Jadi yang yaudah, dia tuh dari Jawa ujung barat akan mengayuh sepedanya sampai Jawa ujung timur. Jadi nanti finishnya itu tuh di Banyuwangi. Startnya di, aku lupa ya, Banten atau Tangerang gitu deh teman produk, Banten deh seingat aku ya. Itu, dan teman aku ikutan itu, wow banget sih. Terus juga kalau aku lihat-lihat ada tetangga rumah aku juga yang ikutan. Tetangga di Kediri ikutan. Terus abis itu ada juga yang ini nih, sepeda dari mancanegara pun juga ikutan. Nah ini udah ada yang finish sampai di Banyuwangi tuh. Kapan ya, kemarin lusa kalau gak salah. Iya ya, kemarin lusa ngelewatin Jember. Jadi memang Jember ini menjadi salah satu jalan yang dilewatin sama para peserta event ini nih teman Pro 2 ya. Wow keren sih, 1500 km lebih. Tadi si teman aku udah nyampe segitu. Wow banget. Kalau aku mana mampu ya kan teman Pro 2. Keren-keren, semangat deh buat seluruh peserta yang masih berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai di event Bentang Jawa ini. Dan tentu saja semoga cuaca-cuaca di daerah-daerah yang dilewatin ini juga bisa mendukung perform dari teman-teman Bentang Jawa ini ya teman Pro 2. Apalagi untuk yang ngelewatin di Tapal Kuda, ya kan, finishnya di Banyuwangi. Yang udah pasti harus banget memperhatikan cuaca. Buat kita-kita yang ada di Tapal Kuda nih teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu kalau cuaca hari ini untuk di Lumajang itu terpantau berawan ya, dengan suhu udara dari 22 sampai 28 derajat Celcius. Lalu buat yang di Jember ini terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 23 sampai 31 derajat Celcius. Lalu buat kamu di Banyuwangi ini terpantau udara kabur dari suhu udara 23 derajat sampai 29 derajat Celcius. And then di Bondowoso terpantau cerah ya dengan suhu udara 20 sampai 29 derajat Celcius. Dan kamu yang ada di situ Bondo terpantau cerah dengan suhu udara 23 sampai 30 derajat Celcius. Itu dia teman Pro 2, dan pastinya Jember hari ini pagi ini ya dingin sekali, 20 derajat Celcius tadi aku lihat-lihat tuh pas subuh-subuh. Oh my god, ini memasuki musim-musim panas enggak? Oh panas iya, tapi udaranya dingin, iya kan? Kalau musim hujan masih belum, karena jarang hujan, tapi juga kadang-kadang suka ngasih kejutan gitu aja sih semesta, hujannya datang tiba-tiba. Tapi dominannya sih kita memasuki di musim kemarau ya. Ini teman Pro 2, selalu hidrasi tubuh kamu dengan banyak-banyak minum air mineral.

0: tas gonta-ganti terus.
1: Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Wow. Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal, tapi kualitasnya internasional.

sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pagi hari ini kayak Jember masih sibuk ya, karena memang ya masuk sekolah kan, hari Jumat kan, belum weekend. Ini kalau dilihat-lihat sih ya teman Pro 2 sibuk banget, karena udah ada beberapa titik di Jember yang menunjukkan warna merahnya tuh. Yang pastinya dari LPPRRI Jember ini sudah terpantau ramai sekali teman Pro 2 yang berlalu lalang di Jalan Panjaitan. Dan dari Jalan Panjaitan menuju ke Geladak Kembar yang juga terpantau cukup panjang antrean kendaraan di traffic light-nya, menuju ke Jalan Lejen Suprapto yang menunjukkan kesibukannya pagi hari ini. Panjang banget ini antrean di traffic light dari Jalan Lejen Suprapto nih teman Pro 2. Dari situ kita menuju ke Jalan Ahmad Yani yang ada di Geladak Kembar terpantau lancar. Tapi kalau Ahmad Yani dari Tembakan ini udah macet-macet ya teman Pro 2. Jadi harus sabar-sabar kalau kamu lewat situ, dan harus hati-hati dan waspada ketika kamu melewati Jalan Ahmad Yani yang berasal dari alun-alun menuju ke Jalan Trunojoyo. Seperti biasa ya, jam-jam segini Jalan Trunojoyo menunjukkan kesibukannya yang super duper sibuk banget. Karena juga kan di situ ada area sekolah ya, jadi area sekolah terus juga pasar pada ngumpul di Jalan Trunojoyo. Hati-hati dan waspada selalu kalau kamu lewat Jalan Trunojoyo. Dari situ kita menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung yang terpantau lancar, udah nggak yang hektik banget di situ. Menuju ke Jalan Hos Cokraminoto yang juga terpantau lancar, lalu di Gajah Mada. Gajah Mada ini terpantau lancar ya teman Pro 2. Dan putar balik ke Jalan Sultan Agung yang terpantau lancar, di alun-alun juga lancar trafiknya. Tapi kalau kamu lewat di mana nih, depan SMP 2 ya, itu ya pastinya ya jam-jam segini juga padat merayap untuk kendaraannya yang mengantri di traffic light. Itu tadi teman Pro 2, pantauan traffic dari LPPRRI Jember. Selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya.

0: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.